0: program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Membaca buku nih. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
0: dan numerasi. Karena itu yang utama.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
3: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
4: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
3: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
4: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
5: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
2: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
8: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
7: Waduh,
8: gitu.
7: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Gitu.
5: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
5: Terumbu karang juga pasti.
4: Terumbu karang juga akan terganggu. Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
8: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
7: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
9: Obrolan seru di Produa FM.
10: Kenapa gembiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
11: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget, tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
12: Oke, saya dulu kayaknya kali urusannya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh, ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling menghargai.
5: Ya, betul sekali.
4: Iya. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hai.
4: Halo.
3: Iya, ini baru suara cewek ya pagi hari ini ya. Barengan sama aku dan saya urusan pertama barengan sama dia. Ya kan?
4: Ya, betul.
3: Siapa sih namamu?
4: Mei Kak.
3: Oke, Mei. Oke. Kita live di TikTok kali ini ya teman Pro 2. Udah pasti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih, ada tema-tema yang bakal kita fokuskan juga. Bisa kasih tahu tema kita apa pagi hari ini?
4: Tema kita kali ini adalah sejuk di feed, sejuk di hati.
3: Woi, tema itu media sosial banget ya?
4: Betul.
3: Instagram banget begitu.
4: Betul.
3: Tapi ada nilai yang pasti kita bakal ngobrolin di sini begitu kan? Ada nilai-nilai positif, nilai-nilai keberagaman juga. Karena kita tahu bahwa media sosial itu bukan hanya sebagai media untuk memposting perjalanan kita ya, kemudian juga keseharian kita, pekerjaan kita, tapi juga mungkin menjadi salah satu wadah untuk bisa menyatukan keberagaman ya.
4: Betul.
3: Menyatukan pandangan-pandangan kita, menyatukan pendapat-pendapat kita tentang sesuatu. Tapi semakin kesini kan semakin modern begitu, dibuat yeah. lebih kreatif, dibuat lebih menarik begitu ya, melalui sebuah konten. Tapi memang kalau kita bicara tentang feed, ini kan menjadi halaman pertama. Jadi otomatis memang itu narasinya kamu harus buat sebaik mungkin.
4: Betul.
3: Sehingga punya respon yang positif juga.
4: Yeah.
3: Tapi pengalaman kamu di media sosial kayak gimana sih kalau memposting sesuatu di feed Instagram gitu?
4: Kalau pengalamanku ya Kak, untuk mengirim atau mengunggah feed di Instagram itu yang paling utama kalau aku memikirkan di kalau aku ngirim feed ini bagaimana ya respon orang terhadap feed yang aku unggah, yang aku perlihatkan ke orang-orang gitu. Aku kadang memikirkan komentar apa yang akan diberikan orang-orang kepada aku gitu Kak.
3: Oke, okay. Feed kan mungkin lebih terbatas begitu kayak orang kayak ngelihat gitu sepintas, kemudian juga komen secara langsung. Tapi itu kan kadang-kadang menjadi rujukan kita untuk memposting sesuatu kembali begitu ya. Ketika mungkin ada postingan positif kamu, kemudian ada respon baik ya dari teman-teman kamu di Instagram misalkan, itu jadi rujukan lagi untuk buat konten berikutnya begitu.
4: Iya, betul.
3: Intens kah? Maksudnya ada keseringan yang mana nih kalau biasanya kalau main-main di Instagram di laman feed itu gitu?
4: Kalau di laman feed ya Kak, aku jarang main laman feed karena kalau aku jarang main IG kebetulan dan memang agak kurang main
3: di Instagram gitu ya.
4: Betul.
3: Pasti kebanyakan di TikTok ya.
4: Betul.
3: Kebanyakan di TikTok pasti ya.
4: TikTok.
3: Tapi kan ya ini mungkin menjadi ini kayak berapa lama kamu bermain di media sosial misalkan seperti itu. Kalau di TikTok ya mungkin berapa lama. Meskipun agak jarang begitu di Instagram. Tapi kan sering ngeliat-ngeliat juga gitu postingnya di Instagram.
4: Betul.
3: Tapi lebih intensnya di TikTok.
4: TikTok.
3: Gitu. Kan. Tapi TikTok kan juga ada feed-feednya gitu kan.
4: Iya betul.
3: Nah kalau aku sih mungkin lebih ke ini ya kerjaan sih kebanyakan ya. Kita kan biasanya buat flyer kemudian juga BSK. Itu kebanyakan saya langsung share ke semua media sosial sih ya. Ya karena targetnya itu kan yang pertama kita bisa menyatukan persepsi gitu. Misalkan kita ada topik, contohnya topik pagi hari ini tentang keberagaman. Nah kita bisa share gitu dan orang pun juga bisa ngelihat yang tadinya punya TikTok, kemudian juga dia buka TikTok karena kita live juga di situ, kemudian juga kita buka Instagram. Itu kebetulannya kan biasanya tuh main-main di untuk postingan gitu, ada BSK ada. Itu biasanya mainnya di TikTok, di Instagram begitu. Oke. Nanti kita bakal balik lagi ya untuk ngobrolin di pagi hari ini di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
1: lebih ke promosi gitu.
2: Iya
1: ya.
2: Promosi
1: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
2: Siap.
1: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Sopan.
3: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar ya? Senyum, sopan, dan ramah.
3: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah itu sudah dilakukan, itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
1: Itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, balik lagi ya, nunggu ya. Something lah ya. Oke, saya yakin pagi hari ini banyak teman-teman yang mengakses media sosial. Betul. Ya kan? Entah kita sebagai pelajar, entah, tapi kalau pelajar siswa-siswi jangan dulu dong ya. Harus lebih konsentrasi dengan apa tugas-tugasnya di sekolah. Mahasiswa mungkin kebanyakan sih ya, sambil nunggu dosen, bermain media sosial. Betul. Kemudian jangan juga ditanya content creator, kayaknya keseharian mereka gitu ya. Content creator. Nah kalau kita bicara tentang content creator juga, content creator ya? Bukan?
1: Bukan, okay. Kebetulan bukan sih, Kak.
0: Kok mirip-mirip begitu, content creator ya? Ya hari ini kan banyak orang yang saat ini jadi content creator dadakan gitu ya. Yeah. Semuanya dikontenin.

0: untuk di media sosial. Aku lebih sering untuk mengunggah atau menceritakan kegiatan sehari-hariku mungkin. Yang kayak misalnya nih pagi ini aku ada di RRI lagi siaran.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Aku akan up itu di media sosialku. Aku bilang yang kayak, ayo siapa yang mau menonton aku atau melihat aku lagi siaran di RRI, silakan ditonton atau dilihat di RRI. Gitu kak.
1: Betul, betul, betul. Lagi pula kan itu kebutuhannya kan untuk berbagi informasi.
0: Iya, betul.
1: Kita punya ruang publik yang banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kita punya program yang biasanya juga dihadiri oleh narasumber ataupun juga komunitas. Dan biasanya mereka pun juga itu mengisi laman feed kita, ya kan? Baik di Instagram, di TikTok, di Facebook masih main?
0: Facebook kebetulan sudah enggak sih.
1: Iya. All ya.
0: Udah enggak main Facebook.
1: Ya, okay.
0: Paling cuma IG, TikTok. Hmm.
1: Tapi masih punya ya?
0: Masih punya.
1: Masih punya. Tapi agak kalau berbicara tentang narasi dan sebagainya di Facebook agak sedikit gimana? Kamu ngelihatnya gimana tuh? Yang masih aman lah gitu ya, media ya, sosial yang kalau masih mau dipakai itu masih cukup aman atau?
0: Menurutku sih kalau di Facebook ya, kan masih cukup aman untuk digunakan tuh. Kita men-share apapun yang kita mau di situ masih aman. Cuman kalau untuk aku mungkin karena media sosial yang aku gunakan lebih sering ke TikTok, Facebook sudah lumayan jarang aku gunakan gitu. Kalau untuk tetap men-share-share begitu menurutku Facebook masih oke kok kak. Masih bagus untuk kita men-share apapun yang kita mau share.
1: Oke. Sebenarnya semua media sosial itu punya apa auranya masing-masing gitu. Betul. Ya. Untuk mendapatkan informasi misalkan, kemudian juga berinteraksi karena kan masing-masing punya bagian-bagian tertentu yang bisa dipakai untuk konten kita atau mengajak share ya. Kalau di feed kan pastinya ya itu dia ada postingan-postingan singkat yang bisa memancing orang untuk ikutan komen juga gitu kan. Sambil ngerasa vibes-nya itu kayak gimana sih gitu ya. Pernah enggak membagikan apa ya, kayak energi positif ke media sosial gitu. Misalkan kalau kamu lagi di kampus gitu ya, kemudian juga lagi di tempat wisata atau di kota apa lu? Di mana tempatnya?
0: Kalau untuk men-share yang energi positif di media sosial ya, Kak. Kalau aku kadang yang aku share itu lebih ke tempat-tempat wisata kak. Kayak misalnya aku lagi main ke Donggala, itu aku share dan aku kasih yang kayak sedikit kata-kata
1: caption
0: yang ya yang bisa mungkin menarik orang untuk yang kalau misalnya lagi hatinya kurang baik atau bagaimana, dia bisa main ke tempat wisata yang aku datangi gitu kak.
1: Mungkin sebagian orang ya mungkin banyak fokus di ini ya tempat-tempat wisata.
0: Betul.
1: Dan rata-rata sih sebenarnya kan kalau kita ngeliat postingan orang, oh dia lagi di sini nih,
0: lagi healing,
1: ya, lagi healing ya. Tiba-tiba satu dua hari hilang.
0: Hilang tiba-tiba ya.
1: Ya kan, memang kebanyakan sih ya di energi positif itu bisa kita rasakan ketika teman-teman kita itu memposting tempat-tempat terbaru dan tidak sedikit mereka juga yang merekomendi tempat-tempat itu untuk dikunjungi. Ya meskipun kadang-kala kan kita masih ngebaca juga ulasan-ulasan komentar-komentar kecil dari mereka gitu kan. Ya kan? Dan kita berharap makanya setiap komentar itu setiap postingan itu menggambarkan komentar banyak orang. Ya kalau umpamanya kamu posting ya sesuatu yang hoax, otomatis teman-teman yang lain akan merespon gitu kan. Itu nggak benar tuh, ini di sini ya kan, dia mencoba untuk meluruskan begitu sehingga yang tadinya ya ada nilai-nilai sih kayak misalkan saling menghargai.
0: Betul.
1: Kan biasanya kalau ada postingan kan ada komen-komen juga gitu, ada yang komen wah ngakak ya tapi rada-rada menyulut gitu kan. Nah ini kan menjadi apa ya pertimbangan

0: pertimbangan juga buat kita ya, kalau yeah. kita posting ini kira-kira komennya teman-teman bakalan seperti apa gitu kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: akan positif atau negatif ya gitu.
0: Tapi kita sering riset dulu deh. Biasanya kamu kalau pengen posting sesuatu riset dulu nggak sih? Maksudnya kayak ngeliat dulu apakah postingan saya ini benar nggak sih? Misalkan kecelakaan gitu kan?
1: Iya.
0: Yeah. Pengen posting langsung. Betul. Tujuannya sih pengen kasih informasi ke masyarakat luar karena mungkin si korban diidentifikasi itu belum ditemukan gitu ya, namanya siapa, keluarganya di mana. Nah karena kalian kita mau posting itu ya kan, tapi dengan kualitas gambar ya kan, kan seperti kan biasanya diatur gitu ya, ada yang di blur dan sebagainya ya. Itu kan nggak boleh gitu kan,
1: betul, betul.
0: Itu akan nambah suasana makin ngeri gitu kan.
1: Betul.
0: Dan orang pun meresponnya juga bervariatif gitu. Ya, ya makanya pentingnya di dunia jurnalistik ya, itu biasanya blur gitu, dikasih blur. Tapi gak ada postingan-postingan kayak gitu ya?
1: Gak ada sih.
0: Gak ada sih ya. Tapi kebanyakan sering ngeliat juga.
1: Sering ngeliat Kak, dan kadang tuh kalau misalnya melihat postingan yang seperti itu ya Kak, aku kadang lihat di komentar ada yang berbagai komentar, ada komentar positif, bahkan ada juga komentar negatifnya gitu. Ada yang bilang kenapa sih orang kecelakaan harus di up, di unggah atau segala macam gitu Kak.
0: Oke. Biasanya motivasinya seperti saya katakan tadi ya, artinya ya kalaupun itu diposting di forum khusus begitu kan, mungkin masih dapat sih karena ya kemungkinan besar begitu ya. Keluarga yang bersangkutan akan melihat secara langsung begitu, karena di forum yang memang tepat begitu, kayak misalkan forum Kota Palu, forum daerah apa begitu kan, jadi kayak lebih mayoritas gitu, lebih ke ruang lingkupnya. Tapi kalau kita mempostingnya bukan di ruang, kemudian kita memposting dengan gambar ke feed itu tersebut ya, dengan gambar yang mungkin nggak di edit terlebih dahulu atau nggak di blur begitu kan, ini kan energinya semakin aur, aur-auran gitu. Ya di samping itu juga mungkin ada indikasi bahwa mungkin tidak menghargai korban juga ya, gitu,
1: betul.
0: Ataupun juga keluarga gitu kan, seharusnya kan mungkin ada izin dulu gitu kan. Penempatan sih saya rasa begitu ya, ketika kamu mungkin mempostingnya di media sosial, ngelihat dulu tempat postingnya itu sebenarnya bagusnya di mana begitu, sehingga orang bisa merespon secara langsung. Karena kebutuhannya tadi misalkan pengen menjangkau keluarga yang bersangkutan karena mungkin jauh gitu ya, misalnya Kota Palu, tapi keluarganya mungkin di daerah Donggala misalkan, seperti itu. Media sosial memang menjadi salah satu wadah kita untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya, kamu kebanyakan ekspresinya di mana nih? Kalau di kampus sendiri, mau cerita dulu di kampus. Biasanya kalau di kampus ada postingan-postingan apa? Di kampus ada kegiatan-kegiatan apa ya?
1: Kalau di kampus mungkin Kak, yang saya up di media sosial itu kegiatan sehari-hari yang kayak belajar di kampus. Bahkan yang sering saya up itu adalah kegiatan organisasi.
0: Organisasi.
1: Ya, kebetulan saya kan ikut organisasi, jadi apapun kegiatan yang ada di organisasi itu saya up di
0: media sosial masing-masing.
1: Sosial, ya.
0: Oke, tapi kan ada kegiatan aksi sosial juga, misalkan seperti itu ya.
1: Iya betul.
0: Kegiatan bersih-bersih. Jangan salah, itu juga menjadi salah satu energi positif buat kita. Misalkan bapak-bapak kompleks saja biasanya mereka kalau hari Sabtu itu gencar mereka ya. Posting buat apa foto dulu, kemudian di up ke media sosial. Ya. RT 503 siap laksanakan tugas.
1: Siap langsung gotong royong.
0: Langsung gotong royong gitu. Itu kan ada nilai positif ya gitu. Yeah. Wah, terus mungkin kelurahan lain juga atau desa lain ngelihatnya, wah, kita enggak mau kalah juga. Harus buat ini, apalagi kan menjelang 17 Agustus juga kan.
1: Betul.
0: Kalau 17 Agustus kan biasanya kan ada kegiatan-kegiatan lomba.
1: Iya, mau ada acara. Lomba-lomba untuk memeriahkan 17 Agustus.
0: Iya. Ya, lomba misalnya tuh menghiasi Baruga. Ya, kemudian juga ada kampung terbersih.
1: Ya. Ya, oh ya Kak, kayak kemarin juga aku kan KKN dan dapat posko. Ya. Di dekat posko juga Pak RT langsung mengerahkan kita untuk bakti sosial, yang kayak kerja bakti untuk membersihkan taman yang ada di dekat posko, dan kita up langsung ke media sosial dan komentarnya cukup positif. Ya Kak, yang kayak wah hebat ya sudah mau ini, jadi semangat untuk ikut kerja bakti gitu.
0: Nah, itu salah satu fungsi teman-teman yang ketika terjun langsung di lapangan begitu ya, kemudian sama-sama bersama pemerintah daerah sekitar gitu ya, berkolaborasi, berbagi energi positif juga. Nah itu di mana tepatnya?
1: Itu ada di Lagarutu atas.
0: Oh Lagarutu, oh bagian atas.
1: Iya betul. Oh, dekat Dayudara deh.
0: Oh Dayudara situ, it's okay. Masih ini ya, masih ada suasana perkotaannya juga sih sebenarnya ya, kan.
1: Iya masih suasana perkotaan.
0: Tapi ya kalau di bagian sana sih udah kayak ini ya, kota sendiri sih.
1: Iya.
0: Jadi makanya butuh ini apa penataan yang bagus juga begitu ya, kan. Betul. Secara kan kalau di atas vibesnya keren-keren gitu.
1: Betul.
0: Kalau lewat sana gitu, jadi kayaknya memang sudah tepat gitu lah, enggak kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
1: Iya betul.
0: Ya kayak Pak RT ya.
1: Iya Pak RT.
0: Oke deh. Tapi mudah-mudahan itu bisa masif dilakukan di semua tempat juga.
1: Ya,
0: itu fungsi dari teman-teman mahasiswa juga begitu ya. Kan. It's okay. Selain kegiatan bakti sosial seperti itu, kalau di kampus ada kegiatan-kegiatan religius nggak yang biasanya diadakan juga, dan itu apa dihadiri semua kalangan di dalamnya gitu, pernah nggak dapat situasi yang seperti itu?
1: Pernah sih Kak, lalu waktu acara apa ya, mohon maaf kalau salah sebut, Maulid Nabi kalau nggak
0: Maulid
1: salah.
0: Nabi. Okay.
1: Jadi di kampus tuh mengadakan yang kayak acara pengajian mungkin yang dibilangnya. Jadi kita satu kampus tuh bikin acara di kampus, bikin acara untuk pengajian waktu Maulid Nabi gitu Kak.
0: Nah, live enggak biasanya?
1: Enggak sih Kak.
0: Enggak sih ya. Tapi kan ada sesuatu yang diposting ada, gitu ya. Kalau teman-teman juga ada kegiatan-kegiatan yang bertemakan religius begitu ya.
1: Betul.
0: Bisa dieksplor di media sosial.
1: Iya.
0: Nanti kita bakalan balik lagi ya Mei ya. Aku panggil Mei aja ya.
1: Iya, betul. Boleh.
0: Kita masih punya beberapa menit ya sampai ke di pukul 10 pagi hari ini, tetap di Pro 2 FM di Sepada. Selamat pagi teman. Pro 2.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya,
1: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Pelan-pelan aja dia. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman.

0: 105 per 2 FM teman terbaik kamu. Aku masih barengan sama
1: Mei.
0: Oh, oke, okay. Tapi sayang waktu kita tinggal 6 menit lagi nih Mei. Oke, okay, nanti kita balik di session lainnya ya.
1: Betul.
0: Tapi kita masih punya beberapa pertanyaan nih. Kita punya beberapa pertanyaan yang mungkin ini juga bisa teman jadikan referensi jawabnya dalam hati aja. Oke, okay. Ini kalau apa ya, bukan pertanyaan tapi lebih ke tips juga gitu. Terus juga ada pertanyaan interaktif. Nah, yang pertama itu biasakan membaca informasi sampai selesai sebelum memberikan komentar atau membagikannya kepada orang lain.
1: Nah, betul. Dan yang kedua itu kalau menemukan perbedaan pendapat di media sosial, fokuslah pada isi pembahasannya, bukan menyerang pribadi orang yang menyampaikan pendapat tersebut.
0: Lebih banyak orang yang menyerang pribadi atau gimana di belakangan ini?
1: Kalau belakangan ini sih kayaknya kebanyakan menyerang ya,
0: Kak. Karena gampang FYP kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Salah tuh. Jadi sekarang jangan dinormalisasi.
1: Iya, betul.
0: Itu jangan dinormalisasi. Artinya emang sih sebagian orang, banyak orang malah ya, bukan menggantungkan hidup di media sosial gitu, yeah. Karena media sosial belakangan ini sudah cukup memberikan penghidupan bagi setiap orang, terutama konten kreator gitu kan. Tapi kita pun juga harus bijak sebagai konten kreator, sebagai pengguna media sosial begitu ya. Kalau sebagai konten kreator ya kita jangan apa ya, egois gitu kan. Pengen mendapatkan effort yang lebih ya karena postingan kita atau konten kita gitu ya, sampai-sampai kita mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman gitu.
1: Kan
0: kita harus melihat segala sesuatu itu dari banyak konteks gitu. Jadi nggak ngelihat wah saya kayak gini jadi harus kayak begini. Terlalu memaksakan diri tuh seperti itu.
1: Banyak kan enggak yang mau FYP dengan melakukan segala hal yang kayak gitu, apapun dilakukan dan postingan apapun mereka posting padahal maunya FYP padahal itu postingan yang salah gitu.
0: Okay. Terus juga biasanya kan orang ketika ada postingan yang lain merespon, yang lain juga merespon tapi dengan narasi dan juga sisi emosi yang berbeda.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Sehingga yang tadinya gak bakal jadi perdebatan.
1: Betul.
0: Karena narasi yang disampaikan cukup frontal gitu kan, jadi tersulut lah emosinya, hutan yang kebakar. Enggak ya, gak bakal. Asal hutan yang kebakar ya, emosi yang bisa kebakar gitu. Jadi jangan gitu. Bahkan ketika kita ikut ngompor-ngomporin yang lain juga kebakar, malah tambah besar gitu apinya. Jangan seperti itu. Nah kemudian Mei, kita lanjut juga ada pertanyaan interaktif. Menurut kalian atau kita nih, apa yang membuat media sosial itu terasa nyaman untuk digunakan? Saya dulu atau Mei dulu nih?
1: Kakak dulu deh.
0: Saya dulu ya, kan biasanya perempuannya lebih dulu gitu kan. Gak
1: apa-apa, kali ini kakak aja.
0: Oh gitu ya, kamu nyerah ya?
1: Iya nyerah.
0: Iya udah deh, ya, sebagai kakak jadi harus ini apa? Lebih dulu gitu kan, memberikan contoh yang lebih tua. Pake dijelasin lagi ya. Aduh, kamu iya lagi.
1: Tapi kan fakta ya.
0: Oh iya, udah. Cukup, enough ya. Oke, kalau pertanyaan seperti itu yang membuat nyaman, saya kayaknya bilang nyaman atau enggak, kayaknya enggak juga sih. Gitu kan, cuma betah iya. Apa yang membedakan antara nyaman dan juga betah?
1: Apa tuh?
0: Sama kayaknya ya. Nyaman, beda dong ya.
1: Beda sih harusnya.
0: Kalau nyaman kan udah sayang misalkan seperti itu.
1: Kalau nyaman tuh udah yang kayak ingin selalu deh gitu. Tapi kalau betah berarti kan ada waktunya di mana kita nggak betah. Gitu.
0: Oke,
1: kan?
0: Jadi ada pilihan suasana gitu kan. Ya deh, berarti kalau nggak nyaman ya jauh usah di situ gitu kan.
1: Betul.
0: Berpindah tempat. Ya, misalkan dalam satu circle gitu pertemanan. Ada yang toksik ya otomatis mungkin kamu harus ke sebelah dulu deh gitu kan, tanpa mengabaikan mereka. Sesekali berinteraksi dengan mereka tapi gak harus terlalu intens, karena mungkin kamu bisa menilai lingkungan tersebut gitu ya. It's okay. Kalau saya di media sosial mungkin nyaman gak nyaman, posisinya saat ini lebih ke penting sih, bukan nyaman atau gak nyamannya gitu. Saya sih penting. Kalau kamu gimana?
1: Situasi di media sosial mending kalau aku mending tidak bermedia sosial dulu ya kan.
0: Oke, okay, oh gitu ya. Oke, oke. Oke, ini adalah pilihan ya, teman-teman.
1: Iya, betul. Itu pilihan okay. sih. Kalau aku mending aku keluar dulu dari okay. media sosial.
0: Nah, biasanya kan seperti ini kan kadang kala harus rehat dulu. Iya, karena ada something gitu kan. Oke. Okay. Karena tidak sedikit yang seperti itu, jadi kita menghargai apa menjadi keputusan seseorang ya, termasuk Mei juga begitu. Bahkan kemarin juga ada salah satu aktor gitu kan. Tapi nantilah kita obrolin itu karena waktu kita juga ada selesai. Jadi sekali lagi terima kasih ya buat teman Prodo yang udah barengan sama kita. Vicky pamit.
1: Mira pamit.
0: Bye.

Teman berdua KAI Service terapkan teknologi smart cleaning di stasiun kereta, di mana KAI Service menerapkan teknologi smart cleaning ramah lingkungan di berbagai stasiun utama. Pengguna mesin pembersih modern ini menghemat konsumsi air dan juga meningkatkan efisiensi energi operasional. Penerapan inovasi kebersihan stasiun ini mendukung pencapaian program Sustainable Development Goals. Kalahkan ranking satu dunia secara beruntun, Fajar Fikri juara China Open 2026. Ganda putra final, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri versus Kim Wonhu. Di mana pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center. Sebelumnya Fajar juga mengalahkan Kim So dan di final Jepang Open 2026 pada 19 Juni 2026. Demikian informasi Info Pro 2 pagi hari ini.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi ini paperback dari limbah kertas dengan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
3: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung bluk.
2: Bluk langsung jadi gitu.
3: Enggak.
2: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
3: Okay.
2: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MW namanya, P2MW. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
3: gitu,
2: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
3: Design thinking.
2: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji. Gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disedot.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tunggu, ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Lihat misalnya, dari menu toh.
2: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
7: Alat make up.
3: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
7: Kualitas produk.
3: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
7: Buka cabang baru.
3: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
7: Menjaga pelanggan lama.
3: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
7: Influencer lokal.
3: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
7: Soft launching.
3: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
7: Produk harian.
3: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
7: Dua-duanya sih, Instagram aja.
3: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
7: Pemasaran.
3: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
7: Produk sendiri.
3: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
7: Testimoni pelanggan.
3: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
7: Jelasin dulu dengan sabar.
3: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
7: Pilih punya tim.
3: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
7: Serum glowing.
3: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
7: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
3: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
3: Wow. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kemarin sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Barengan sama Vicky tentang studio, dan setelah ini barengan sama Kak Amelia. Teman kamu dari jam 11 sampai sore sebentar ya, teman bro 2. Dan kamu bisa lanjut lagi di hitlist. Vicky pamit, sampai jumpa, bye bye.
1: Hitlist.

0: Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
0: Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
0: Mundur di mana? Lama nih. Soalnya udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya bu.
0: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No di depan. Yeah.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
3: Iya.
2: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
4: Emosinya
2: mungkin
4: ya.
2: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
3: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
1: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
3: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Pro 2 Hitlist. Kita bakal seru-seruan nanti sampai di sore ceria di pukul 17.30. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa langsung saja di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Ini sudah ada masuk requestan dari Kak Lara, katanya mau request lagu Fortune Cookie yang Mencinta JKT48 ya teman Pro 2. Jadi kita langsung saja dengerin bareng-bareng requestan dari Kak Larah nih teman Pro 2.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.

0: temuannya ditaruh di situ kan, yeah, saking panjangnya.
1: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
0: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
1: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih, saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya, saya bilang. Karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
0: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya di siang hari ini, teman Pro 2? Apakah kamu sudah kepikiran mau makan apa di siang hari, teman Pro 2? Kalau saat ini kayaknya cocoknya apa ya, di akhir bulan. Dua hari lagi kita gajian ya, teman Pro 2. Jadi kayaknya ya boleh lah ya, kita spend money di akhir bulan. Ini ada requestan lagi yang masuk, teman Pro 2. Katanya mau Vanessa Z ya. Oh oke, okay. Vanessa Z menjauh. Kita bakal play di segmen selanjutnya ya. Terima kasih atas requestannya di siang hari ini. Kita lanjut lagi, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: tanya interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented
3: benar. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya agak anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen
1: Z.
2: Oh, okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 5

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabarnya di jam makan siang hari ini? Semoga aktivitasnya tetap lancar ya. Buat yang lagi istirahat di kantor, baru pulang kuliah, masih di kampus mungkin ya, atau bahkan lagi bingung nih mau makan apa siang ini, semoga siaran kali ini bisa jadi teman kamu ya, teman Pro 2. Dan balik lagi bareng Meli ya, yang bakal siap nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan. Agak belibet nih saya ngomongnya karena belum makan kali ya. Nah, kalau ngomongin jam 12 siang nih teman Pro 2, rasanya itu kurang afdol banget ya kalau enggak bahas soal makanan atau minuman. Tapi hari ini kita enggak bahas menu yang viral atau jajanan hits dulu ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang satu minuman yang mungkin sering banget kalian lihat di supermarket, kafe, sampai jadi menu favorit orang-orang yang lagi mulai hidup sehat. Yap, teh hijau teman Pro 2. Banyak orang yang sengaja minum teh hijau setiap hari karena katanya bikin badan lebih sehat, bantu diet, bahkan bikin otak kita itu lebih fokus. Apa iya? Tapi sebenarnya nih teman Pro 2, apa sih yang terjadi kalau kita itu minum teh hijau setiap hari? Nah, dikutip dari laman dari CNN teman Pro 2, minum teh hijau secara rutin ternyata punya banyak manfaat. Kandungan antioksidan di dalamnya itu bisa membantu mengurangi peradangan, mendukung fungsi otak, membantu menurunkan resiko kolesterol dan gula darah tinggi, sampai berpotensi menjaga kesehatan jantung. Tapi ingat ya teman Pro 2, semua yang berlebihan itu juga gak baik ya kan. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi teh hijau, kandungan kafeinnya itu bisa bikin kita itu susah tidur, jantung kita itu berdebar. Asik, apakah itu yang namanya cinta? Bahkan mengganggu penyerapan zat besi pada sebagian orang. Jadi tetap ada batas amannya ya teman Pro 2. Jadi teh hijau ini juga sebagai pilihan ya teman Pro 2. Kalau kamu misalnya gak mau yang terlalu berat kayak kopi, kamu bisa pilih teh hijau. Nah, sekarang aku penasaran nih teman Pro 2, termasuk tim minum teh hijau atau tim es teh manis nih? Atau mungkin gak bisa mulai hari tanpa secangkir kopi? Boleh dong diceritain di WhatsApp kita di 08 11 45 60 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena kita langsung saja dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus setelah ini. Tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Berarti marketing untuk 13 outlet.
4: Iya kak.
3: Saya rasa itu tidak mudah ya.
4: Iya.
3: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
4: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
3: lebih ke promosi gitu.
4: Iya, promosi
3: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
4: Siap.
3: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
5: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
3: Senyum.
5: Iya, harus bisa senyum.
3: Sopan
5: dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
3: Dasar ya,
5: iya.
3: Senyum, sopan, dan ramah.
5: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
3: Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
5: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
3: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
5: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau kasih pertanyaan dulu nih. Kalau dengar kata beras, yang kepikiran pasti makanan pokok yang hampir setiap hari ada di meja makan, ya kan? Tapi gimana kalau misalnya ada beras yang harganya bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, melainkan jutaan rupiah hanya untuk 1 kilogram? Nah, kedengarannya nggak masuk akal kan ya, tapi ternyata memang ada teman Pro 2, beras yang disebut sebagai salah satu beras termahal di dunia ini berasal dari Jepang yang namanya Kinmei Premium. Dari premiumnya kayaknya yang bikin mahal ya. Beras ini diproses dengan teknologi khusus yang hanya menyisakan lapisan paling bernutrisi pada bulirnya. Hasilnya itu teksturnya itu lebih lembut, cita rasanya lebih kaya dan kandungan gizinya tetap tinggi. Yang bikin harganya fantastis itu bukan cuman proses produksinya teman Pro 2, tapi juga kualitasnya yang premium dan jumlah produksinya yang terbatas. Karena itu teman Pro 2, beras ini lebih sering disajikan di restoran mewah atau dinikmati pada momen-momen spesial. Oh, berarti ini bukan diet ya. Bukan beras diet kayak shirataki ya teman Pro 2. Kalau shirataki itu range harganya di 200 ribuan teman Pro 2. Nah, kalau dibandingkan dengan beras yang biasa kita konsumsi di Indonesia, tentu solusinya ini harganya jauh lebih mahal ya. Dengan uang yang sama, mungkin kita sudah bisa membeli persediaan beras untuk beberapa bulan ke depan ya, teman Pro 2. Tapi menariknya dari cerita ini teman Pro 2, kita jadi tahu kalau makanan yang terlihat sederhana itu pun ternyata bisa punya nilai yang luar biasa tergantung kualitas, cara pengolahan, hingga kelangkaannya. Nah, sekarang aku mau tanya nih teman Pro 2, kalau dikasih kesempatan mencicipi beras seharga jutaan rupiah per kilogram, kalian penasaran buat nyobain atau lebih pilih nasi hangat dengan lauk favorit di rumah yang menurut kalian tetap paling juara? Kayaknya kalau kita makan beras yang semahal itu, sejuta-juta itu, kayaknya kita kepikiran deh. Lebih baik aku gak makan deh kayaknya ya. Kayaknya sekian dan terima kasih ya, soalnya itu mahal banget. Aku aja yang beras 200 ribuan itu sudah cukup pricey ya. Itu pun masaknya ya segenggam gitu-gitu aja sih. Gak satu kali masak 1 kilogram langsung boom. Kalau beras yang harganya 2 jutaan ini, apakah rasanya masih sama seperti nasi yang biasa kita makan teman Pro 2?

Masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk di segmen olahraga teman Pro 2. Jadi buat kalian yang semalam nonton Timnas Indonesia pasti masih semangat banget ya. Garuda berhasil membuka perjalanan di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Hasil ini jadi modal yang sangat positif untuk melanjutkan perjuangan di fase grup. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa lawan Timnas Indonesia berikutnya? Jawabannya adalah Timor Leste. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 dan menjadi laga kedua Indonesia di grup A. Meski di atas kertas Indonesia lebih unggul, pelatih John Herman mengingatkan para pemain untuk tidak cepat puas. Menurutnya kemenangan atas Kamboja harus segera dilupakan agar fokus penuh tertuju ke pertandingan berikutnya, karena di turnamen seperti ini setiap poin sangat menentukan langkah menuju semifinal. Bahkan gelandang Mark Klok juga mengajak seluruh skuad untuk langsung mengalihkan fokus ke Timor Leste. Targetnya jelas mempertahankan tren kemenangan dan menjaga posisi Indonesia di papan atas klasemen grup A. Nah, teman Pro 2, kalau menurut kalian berapa nih skor yang bakal tercipta saat Indonesia menghadapi Timor Leste?

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Haus nih.
7: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
6: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
7: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk! Radio Republik of

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi enggak suka yang ribet-ribet ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ditanya nih siapa yang paling mungkin mencetak gol terbaik di Piala Dunia, pasti banyak yang langsung kepikiran nama Messi atau Mbappe, atau mungkin kemungkinan Lamine Yamal ya. Tapi ternyata teman Pro 2, hasil akhirnya justru di luar dugaan. Gol terbaik sepanjang Piala Dunia 2026 kemarin resmi diberikan kepada Sydney Lopez Cabral, pemain asal Cape Verde. Gol tersebut, gol spektakulernya ke gawang Argentina sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia dan dinobatkan sebagai gol terbaik turnamen. Yang membuat gol ini begitu spesial bukan hanya karena indah secara teknik, tetapi juga karena lahir dalam laga penuh tekanan menghadapi salah satu tim terbaik dunia. Sydney melepaskan tendangan yang akurat dan sulit dihentikan, hingga banyak pengamat menyebutnya sebagai salah satu momen paling unik di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ini juga membuktikan bahwa kalau sepak bola selalu penuh kejutan, bintang besar memang sering mencuri perhatian ya teman Pro 2, tetapi pemain dari negara yang tidak terlalu diunggulkan pun bisa menciptakan momen yang dikenang jutaan orang. Karena pada akhirnya yang dikenang bukan hanya nama besarnya ya, tapi kualitas permainannya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sekarang giliran kalian nih, menurut kalian lebih berkesan mana, gol yang indah dari jarak jauh, tendangan salto, atau aksi melewati beberapa pemain sebelum mencetak gol?

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
2: Iya.
1: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
2: Iya ada kita.
1: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Iya, kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
2: Iya betul.
1: Untuk menciptakan kebersamaan.
2: Iya.
1: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
2: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
1: Oh iya betul.
2: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2 selamat mendengarkan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
6: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
3: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
2: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
3: Iya.
2: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
3: benar sekali.
2: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar menarik nih dari Jeno dan Jaemin dari NCT, di mana kembali tampil di layar lebar melalui Wind Up the Movie yang mulai tayang di bioskop Indonesia pada 22 Juli kemarin. Film drama olahraga ini mengangkat perjalanan dua remaja dalam menghadapi tantangan, mengejar impian, dan menemukan makna persahabatan. Wind Up the Movie ini merupakan adaptasi dari versi layar lebar dari serial pendek berjudul Wind Up yang telah diperkenalkan sebelumnya. Versi film ini menghadirkan cerita dengan durasi sekitar 88 menit serta mengusung tema pertumbuhan dan pencarian jati diri. Alur cerita ini berfokus pada Lee Wo-jin, pelempar bisbol tingkat sekolah menengah yang dikenal memiliki kemampuan menjanjikan sejak awal. Perjalanan karirnya berubah ketika ia mengalami yips atau gangguan psikologis yang mempengaruhi kemampuannya melempar bola secara konsisten. Di tengah kondisi tersebut, Wo-jin ini bertemu Kwon Tae-hee, siswa baru yang memilih mendampingnya melewati masa sulit tersebut. Tehi ini kemudian mengambil peran sebagai manajer sekaligus memberikan semangat agar Wo-jin ini berani kembali mengejar mimpinya. Wow, aku baru tahu ini kalau ada film dari Jeno dan juga Jaemin. Dan teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Santai Siang sampai nanti pukul 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan. Ya, bener, jadi ya. Apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
3: Konsepnya gitu.
4: Konsepnya ya. Oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sudah malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
2: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
4: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
3: Daging sama
4: itu dulu.
3: Kulit.
4: Iya, kulit ayam.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

lagi di jalan atau lagi mager juga, buka radio, santai aja ya teman Pro 2. Kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Pro 2 Palu dan enjoy teman Pro 2. Easy banget kan? So, tunggu apa lagi? Download sekarang ya.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama seri setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
5: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
4: Rimpang?
5: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
4: Iya, yeah, oke. Okay.
5: Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya, familiar untuk saya. Minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya enggak ada apa ya, background kesehatan ya.
4: Enggak ada sama sekali gitu.
5: Enggak ada sama sekali.
4: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
5: Memang dari ibu rumah tangga.
4: Oke.
5: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
4: Minuman herbal gitu.
5: Saya seperti itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah berada di pukul 3 nih teman Pro 2. Waktunya kita masuk di sore ceria. Dan nanti di pukul 4 sampai pukul 5 kita bakal ngebahas seputar Safe Reward. Kamu kalau Safe Reward beli apa nih? Kita bakal asik-asikan ya teman Pro 2. Aku bakal tanyain satu persatu nih teman-teman aku, kalau misalnya mau Safe Reward mereka beli apa? Pak, beli makanan kah, beli elektronik kah, apakah, semuanya kita bakal asik-asikan ya teman Pro 2. Dan aku juga bakal kasih informasi lokal di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
4: ya.
3: Vertigo. Vertigo parah lah.
4: Waduh, stadium berapa itu?
3: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan, dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
4: vertigo.
3: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga, jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya,
4: ada perubahan.
3: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: teman-teman Prodi, wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Prodi, wow. Enggak, deng. Nah, teman Prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.
1: Teman terbaik.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
4: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
3: 2002?
4: Ya.
3: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
4: Ya.
3: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
4: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
3: Oh, jadi mahasiswa.
4: Iya, masih belajar.
3: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
4: Ya.
3: Oke, mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
4: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door
3: ya, 2002 masih door to door begitu. Oke,
4: okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
4: Waduh. Jadi awalnya itu kan
3: coba-coba.
4: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
3: Yeah.
4: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
3: Aduh.
4: Mulai tuh.
3: Mulainya mulai tahun kapan sih?
4: Otaknya tuh.
3: Tahun berapa sih, Bang,
4: mulainya? Oh, dari tahun... Aku tuh mulainya dari tahun 2020.
3: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
4: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
3: Iya benar, lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Obrolan seru di Pro2 FM.
3: Saya ingin sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
4: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti.
3: Iya, betul.
4: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
3: Auto senyum ya.
4: Kita orang yang aktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
3: Benar
4: gitu.
3: Sekali.
4: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
3: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2 FM.

0: Eh Dayat, kok suruh titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah, cuma mah kuliah di kantin. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi, kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman ter

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal ngebahas satu topik yang menarik nih di sore ceria. Self reward butuh atau boros? Kalau teman Pro 2, butuh atau boros nih? Karena kita ngomongin soal dompet ya. Pernah gak sih teman Pro 2, kalian habis gajian atau habis menyelesaikan sesuatu, terus langsung bilang, ah self reward dulu deh. Entah itu beli kopi, check out barang yang udah lama masuk di keranjang, nonton bioskop, staycation, sampai jajan makanan yang lagi viral. Sekarang istilah self reward sudah jadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Katanya kita itu berhak menghargai diri sendiri setelah bekerja keras. Tapi muncul pertanyaan yang menarik nih, self reward itu benar-benar kebutuhan kita untuk menjaga kesehatan mental, atau jangan-jangan cuman alasan supaya gak ngerasa bersalah saat belanja? Kadang-kadang kita itu bilang self reward, padahal besoknya malah nyesel sambil lihat saldo di rekening. Aduh lucu lagi. Nah teman Pro 2, kalau kalian sendiri nih, terakhir kali self reward itu beli apa? Boleh dong dicerita lewat WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata gak semua ya yang kita sebut dengan self reward benar-benar self reward. Ada juga yang namanya impulsive buying atau belanja impulsif. Contohnya niat awalnya kita buka aplikasi belanja itu buat lihat-lihat aja. Karena ada flash sale, ada gratis ongkir, tinggal satu stok mungkin karena takut kehabisan, 5 menit kemudian kita check out deh. Padahal barangnya itu belum tentu dibutuhkan ya. Kalau self reward yang sehat biasanya sudah direncanakan. Misalnya, aku target selesai skripsi dulu baru bisa beli sepatu impian, atau atau kalau proyek ini selesai, aku traktir diri sendiri makan enak gitu loh. Ada usaha terlebih dahulu baru ada hadiah. Sedangkan belanja impulsif lebih banyak dipengaruhi emosi sesaat, kayak lagi sedih, stres, gabut, langsung buka marketplace teman Pro 2. Kalau kamu nih tim apa nih, yang mikir dulu sebelum check out atau tim beli dulu mikirnya belakangan?

Oke teman Pro 2, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang ya kita itu menganggap self reward itu harus identik dengan mengeluarkan banyak uang. Padahal sebenarnya itu gak selalu begitu teman Pro 2. Self reward itu bisa sesederhana tidur lebih awal, maraton film favorit, makan masakan ibu, jalan sore sambil dengerin playlist kesayangan. Banyak teman Pro 2, baca buku, menyusun puzzle, main sama hewan peliharaan. Banyak banget nih teman Pro 2. Intinya self reward itu bukan tentang harga, tapi tentang memberi ruang buat diri sendiri agar kembali punya energi. Karena menghargai diri itu gak selalu harus pakai kartu debit atau kartu kredit ya. Yang penting setelah self reward selesai, hidup kita itu tetap aman, tagihan tetap kebayar, tabungan tetap jalan, dan yang paling penting gak bikin stres baru gara-gara uang habis. Nah, teman Pro 2, Amelia pamit. Nah, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini udah tahu jawabannya bukan self reward itu perlu atau self reward itu boros. Jawabannya adalah tergantung bagaimana kita melakukannya. Kalau dilakukan sesuai kemampuan setelah mencapai target tertentu dan tidak mengganggu kebutuhan utama, ya self reward itu bisa menjadi bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Tapi kalau setiap minggu bilang self reward padahal tabungan kosong, mungkin itu bukan self reward, melainkan self regret. Asik. Apa ini? Karena kebahagiaan sesaat memang menyenangkan, tapi ketenangan finansial juga gak kalah penting. Jadi mulai sekarang teman berdua, Coba tanya ke diri sendiri sebelum membeli sesuatu, apakah kamu benar-benar butuh atau cuman lagi pengen nih? Kalau jawabannya memang layak, silahkan menikmati hasil kerja kerasmu. Kalau belum, mungkin lebih baik ditunda dulu ya teman Pro 2. Karena hadiah terbaik buat diri sendiri bukan hanya barang baru, tapi juga hidup yang lebih tenang, sehat, dan stabil. Oke teman Pro 2, waktunya Amelia pamit, nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa gitu begini saat Taichan gitu?
3: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
2: Oh ada historisnya.
3: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku, asal-asal laku aja deh.
2: Oke.
3: Iya begitu bang.
4: Tidak ada. Asal,
3: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh. Jadi saya double job.
2: Oke.
3: Pada waktu, waktu bersamaan, double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
2: Oke, fine.
3: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam setengah 5 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
4: Wow, pekerja jadi, keras banget.
3: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Prodi FM.
7: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
8: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
9: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitarmu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: aku di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke.
0: Tapi di bawah pohon dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,41% atau 76 poin ke posisi Rp18.083 per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar masih mencermati transisi di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Gubernur BI, Perry Warjio. Kondisi ini, teman Pro 2, meningkatkan ketidakpastian di tengah depresiasi rupiah, derasnya arus keluar outflow dana asing, serta tren kenaikan suku bunga global. Verona Pictures merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop pada 20 Agustus 2026. Cuplikan ini, teman Pro 2, menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Berbeda dari materi promosi sebelumnya, teman Pro 2, klip spesial tersebut menghadirkan nuansa yang lebih intim. Alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk piku kota Bandung. Cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan Samo Rafael dan dengan Elma yang dimainkan Shana Shannon. Kehadiran Basil digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya. Terakhir, teman Pro 2, NASA akan menggelar konferensi pers bersama astronot Chris Williams pada 4 Agustus 2026. Mengutip laman resminya, Selasa 28 Juli 2026, agenda tersebut bertempat di Johnson Space Center, Houston, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, teman Pro 2, Williams akan membagikan pengalaman selama menjalani misi 8 bulan di International Space Station, dan ia akan kembali ke bumi pada 26 Juli 2026 setelah menghabiskan 241 hari di orbit sebagai insinyur penerbangan untuk ekspedisi 73 dan 74. Dalam misi antariksa pertamanya, teman Pro 2, ia bersama dua kosmonaut Rusia menyelesaikan 3.856 kali orbit mengelilingi bumi. Williams mencatat total perjalanan lebih dari 102 juta mil atau sekitar 164 juta kilometer. Berita selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.
2: Hai.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah ditekan duluan ya teman bro 2 sama Enau. Bersama aku akan sedikit lebih susah gitu ya, biar kamu gak ngerepin apa-apa atau mungkin ekspektasi kamu gak setinggi langit gitu. Sengaja banget diputerin Enau teman bro 2 karena memang beberapa hari kemarin Enau baru selesai manggung di Sigi teman bro 2, tepatnya di Festival Danau Lindu 2026. Jadi mungkin buat kalian semua udah nonton Enau gitu ya, udah nyanyi sesi potret bareng gitu sama Enau, dan juga mungkin lagu ini entah ini dibawakan atau enggak ya teman bro 2, tapi ini juga salah satu lagu yang menurutku bersama aku akan sedikit susah ini juga salah satu lagu Enau yang enak buat didengerin gitu teman bro 2. Nah, ngobrolin soal Danau Lindu gitu. Jadi Danau Lindu sendiri ini keindahan alam Danau Lindu ini yang berada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu ini memang menjadi daya tarik utama Festival Danau Lindu 2026. Jadi pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan tersebut tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan juga penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat lokal teman bro 2. Salah satu kepala bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Bapak Muhammad Din Larisa, mengatakan teman bro 2, mereka sangat kagum kepada masyarakat Lindu karena mereka sangat menjaga adat dan lingkungan. Kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan juga semakin membaik, sementara aturan adat tetap diberlakukan untuk menjaga kawasan dari kerusakan teman bro 2. Menurutnya, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Bahkan pembangunan akses menuju Danau Lindu sendiri dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan masyarakat adat dan juga dengan syarat tidak merusak lingkungan serta tetap memberlakukan sanksi adat bagi pelanggar begitu. Kawasan Lindu sendiri juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena berada di kawasan Wallacei teman bro 2 atau Wallacei ya gitu. Berbagai satwa endemik seperti Tarsius, Rangkong Sulawesi, Kupu-kupu hingga puluhan jenis burung endemik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun peneliti dari dalam maupun luar negeri teman bro 2. Untuk memperkenalkan kekayaan tersebut, panitia menyiapkan paket jelajah alam yang dipandu oleh pemandu lokal. Wisatawan dapat menikmati birdwatching, menyusuri Danau Lindu, mengunjungi air terjun, hingga mengenal kehidupan masyarakat adat secara langsung. Melalui FDL teman bro 2 atau Festival Danau Lindu, pemerintah Kabupaten Sigi berharap pariwisata dapat berkembang tanpa mengurangi nilai-nilai adat dan kelestarian lingkungan sehingga kawasan Lindu tetap menjadi destinasi unggulan yang lestari bagi generasi mendatang teman bro 2. Oke, itu dia informasi pertama teman bro 2, dan by the way, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukannya langsung informasi ya teman bro 2, tapi malam hari ini teman bro 2 tentunya kamu gak sendiri. Saya Iqmal yang bakal menemani malam hari kamu teman bro 2 di hari Selasa ini 28 Juli 2026. Gak kerasa udah akhir bulan aja teman bro 2. Beberapa hari lagi kita akan sama-sama menyambut bulan Agustus gitu ya. Hari yang menurut saya nih tempatnya buat kita-kita semua harus merasakan kemerdekaan. Selain mungkin bulan itu dikenang sebagai hari kemerdekaan Indonesia, tentunya kita juga sebagai orang-orang gitu ya Indonesia, apalagi tepatnya teman bro 2, kita juga harus merasakan sama-sama bisa merasakan kemerdekaan gitu, merdeka secara perasaan maupun mental gitu ya teman bro 2. Oke, malam hari ini tentunya saya bakal hadir dengan informasi-informasi menarik teman bro 2 untuk menemani kamu, dan juga playlist-playlist yang tentunya bisa memberikan ruang untuk kamu untuk kembali merasakan sebagai manusia seutuhnya gitu, di luar dari kamu kerjaan-kerjaan kamu gitu ya teman bro 2. By the way juga kamu boleh gabung bareng sama saya malam hari ini teman bro 2 di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh banget DM Instagram di @bro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Boleh silakan kalau kalian pengen merequest lagu, mau titip-titip salam, mau ngodein pacar, mantan, atau siapapun deh teman bro 2 yang pengen dikodein, yang pengen dikirimin salam, silakan. WA kita, IG dan juga live chat aplikasi RRI Digital sangat terbuka lebar buat teman bro 2. Oke, malam hari ini kita buka dulu dengan satu single dari, ini sebenarnya penyanyinya udah punya grup baru deh teman bro 2. Grupnya ini lagi viral juga gitu karena Go International. Bukan Go International, memang debutnya dari manajemen atau debut di bawah naungan 88 Rising. Udah ada yang tahu teman bro 2? Yes, Nona. Ini salah satu anggota dari Nona, Baila Fauri. Dulu sebelum akhirnya dia gabung di Nona, ini juga punya single-single yang menurut saya nih lumayan enak teman bro 2. Salah satunya seperti yang bakal saya putarin ini teman bro 2, ada Eye to Eye. Buat yang penasaran, langsung saja ini dia. Eye to Eye by Baila Fauri.
1: Thank you.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
2: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Setelah tadi kita udah ngobrolin soal Festival Danau Lindo, teman Pro 2. Gak jauh-jauh saya masih berbicara soal tadi juga kalau Festival Danau Lindo itu diisi sama band Enau, teman Pro 2. Sekarang saya mau ngasih ke informasi dari band Efek Rumah Kaca, teman Pro 2. Yes, ini band Efek Rumah Kaca bakal dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita. Udah pasti kalian tahu dong ya, film Laut Bercerita yang apa ya, digadang-gadangkan bakal tayang di tahun ini kalau nggak salah, teman Pro 2, begitu. Jadi lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati. Aduh, gimana ya ngedengerinnya, teman Pro 2? Tapi biasanya lagu tuh, judul lagu semakin kasar kayaknya makin enak tuh didengerin ya, teman Pro 2. Lagu ini tentunya katanya diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut tentunya dijadwalkan dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 mendatang di Spotify dan juga berbagai platform musik digital. Nanti udah, kalau udah rilis ya, teman Pro 2, kita bakal dengerin bareng-bareng di Pro 2 FM Palo, dan tentunya kamu juga boleh request lagunya di Pro 2 FM Palo. Melalui unggahannya sendiri, teman Pro 2, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang telah menebak band pengisi soundtrack, teman Pro 2. Jadi ini juga seperti sama halnya kita menebak-nebak waktu salah satu band For Events, teman Pro 2, yang kemarin juga kasih clue kalau dia menjadi salah satu pengisi soundtrack di Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Jadi kan sebelum akhirnya dia meresmikan atau mempublikasi bahwa dia salah satu pengisi soundtrack dari Spider-Man, kita juga kan diberikan beberapa clue gitu yang menjurus ke film Spider-Man itu. Akhirnya kan setelah diresmikan bahwa mereka menjadi pengisi soundtrack, wow, luar biasa ya antusiasme dari fans For Event sendiri, dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa merasakan kebanggaan tersendiri untuk band-band Indonesia akhirnya bisa dikenal secara global, begitu, teman Pro 2. Nah, dari band Efek Rumah Kaca sendiri juga nih, teman Pro 2, sebelumnya ini ternyata tim produksi sempat memberikan petunjuk lewat sejumlah lagu seperti Di Udara, Sebelah Mata, Seperti Rahim Ibu, dan Desember. Petunjuk ini juga akhirnya mengarah pada pengumuman resmi keterlibatan band yang telah berkarya selama 25 tahun tersebut. Seumuran dengan siapa nih, teman Pro 2? Kayaknya seumuran dengan saya ya. Nah, lagu Matilah Kau Mati ini merupakan karya yang ditulis khusus oleh vokalis Holil Mahmud bersama IRK atau Efek Rumah Kaca untuk mengiringi kisah dalam film. Judul lagu tersebut juga mengambil inspirasi dari puisi yang menjadi salah satu bagian emosional dalam novel Laut Bercerita. Jadi buat yang bertanya juga nih, film Laut Bercerita itu film seperti apa sih? Nah, ini film Laut Bercerita merupakan adaptasi dari salah satu novel yang laris, karya dari Leila S. Chudori, teman Pro 2. Ceritanya ini mengikuti perjalanan biru laut gitu. Waduh, nama-nama di film ini, nama-nama di novel itu juga namanya unik-unik gitu. Tapi kayak salah satu nama yang juga banyak atau mengisyaratkan makna-makna tertentu gitu. Jadi Laut Biru Laut ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Film ini sendiri disutradarai oleh Yosep Anggi Nun dan dibintangi beberapa aktor dan aktris papan atas kita, teman Pro 2. Salah satunya ada Reza Rahadian sebagai Biru Laut, yang akan memerankan Biru Laut, teman Pro 2, adalah Reza Rahadian. Ada juga Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, teman Pro 2, gak ada yang gak kenal dia pastinya ya, Cinta Eva Celia juga lagi naik daun banget nih namanya, teman Pro 2. Terakhir kayaknya, bukan terakhir sih, tapi pernah membintangi film zombie Abadinan Jaya. Eva Celia juga ikut terlibat. Ada aktris senior Christine Hakim yang lagi-lagi akan berduet asik yang akan kembali bermain peran bersama dengan Reza Rahadian, teman Pro 2. Lagi masih ada aktor senior Arswendi Beningsuara, Kevin Julio, serta sejumlah aktor lainnya, teman Pro 2. Untuk informasi lebih lengkap, teman Pro 2, tentunya kamu boleh akses di laman resmi kami rri.co.id gitu. Untuk jadwal lebih lengkapnya nanti, ini tentunya bakal diupdate secepatnya untuk kamu yang udah gak sabar menantikan film dari Laut Bercerita, teman Pro 2.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
3: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
2: ya,
3: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
2: Iya. Yeah.
3: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
2: Iya
3: kan?
2: Yeah, benar. Pakai aplikasi.
3: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
2: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
3: Saya rasa itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
2: Iya.
3: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
2: Iya.
3: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
2: benar-benar
3: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
2: Nah itu sangat vital ya Kak Feki. Dimana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2 tentunya yang bakal setia menemani kamu sampai larut malam nanti. Sampai pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Semoga tentunya buat kamu yang lagi pantengin saya, baik itu mungkin yang masih di jalan, baru pulang dari aktivitasnya, dari kantor ataupun dari kampus, yang lagi lembur, lagi mengerjakan tugas, atau mungkin buat kamu yang lagi gak ngapain-ngapain aja di jam 7, hampir pukul 8 malam, teman Pro 2. Tetap semangat, saya tentunya bakal setia menemani kalian semua buat yang lagi beraktivitas gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini di media sosial kayaknya lagi rame nih, teman Pro 2. Sama satu mungkin yang buat kalian yang selalu ngikutin grup pop lokal gitu, teman Pro 2. Ini informasi dari Nona. Nona, teman Pro 2. Dua siap belum? Nona ini, teman Pro 2, sepertinya bakalan comeback lagi setelah terakhir mereka mengeluarkan single Rollerblade, teman Pro 2, yang juga rame diperbincangkan di jagat maya, teman Pro 2. Nah, kayaknya informasinya baru tadi atau kemarin gitu ya, teman Pro 2. Ini akhirnya bikin penasaran juga nih para penggemarnya. Setelah akhirnya para penggemarnya Nona, kalau nggak salah panggilan apa ya, Orchid kalau nggak salah ya, teman Pro 2. Setelah akhirnya mereka membagikan teaser single terbaru yang berjudul Hong. Yes, Hong, teman Pro 2. Dan yang bikin teaser ini langsung ramai diperbincangkan bukan cuma judul lagunya nih, tapi juga konsep visual yang mereka tampilkan. Begitu teaser ini dirilis, banyak warganet yang langsung mengaitkannya dengan fenomena yang pasti masih sangat melekat di ingatan kita semua, teman Pro 2. Ada yang tahu dulu mungkin zaman-zamannya Om Telolet Om. Iya, Om Telolet Om, teman Pro 2. Itu biasanya kalau ada mobil truk apa mobil bus ya, teman Pro 2, pokoknya tiap ada mobil lewat teriak Om Telolet Om, kita tuh pasti di berikan bunyi klakson atau gimana ya, teman Pro 2, yang bikin orang-orang tuh akhirnya euforianya terpancing gitu untuk meneriaki Om Telolet Om ini, teman Pro 2. Masih ingat dong ya, sekitar beberapa tahun lalu gitu, anak-anak sampai remaja mungkin sampai rela berdiri di pinggir jalan cuman untuk nunggu bus lewat lalu teriak Om Telolet Om. Supaya super bus tersebut membunyikan klakson khasnya gitu. Dan uniknya lagi, teman Pro 2, tren yang awalnya sederhana itu ternyata bukan cuma viral di Indonesia tapi juga sampai di mendunia gitu ya, teman Pro 2. Banyak musisi internasional, influencer, bahkan pengguna media sosial dari berbagai negara ikut penasaran dengan arti Om Telolet Om, bisa dibilang begitu, teman Pro 2. Dan bisa dibilang juga nih, teman Pro 2, itu salah satu momen ketika budaya internet Indonesia berhasil menarik perhatian dunia. Nah, lewat teaser Hang ini, teman Pro 2, Nona seperti mencoba membawa kembali nuansa nostalgia tersebut, tetapi dikemas dengan cara yang lebih modern tentunya. Mulai dari visual kendaraan, nuansa jalanan, sampai pemilihan judul Hang yang identik dengan bunyi klakson. Semuanya terasa seperti mengajak kita untuk kembali mengingat nih, teman Pro 2, momen-momen viral yang pernah menghiasi media sosial Indonesia. Salah satunya adalah Om Telolet Om ini. Menariknya, banyak netizen yang langsung memenuhi kolom komentar dengan kalimat yang sama, yaitu Om Telolet Om. Tapi memang kalau kalian udah dengar teaser dari single terbaru ini, memang kayaknya ada sedikit kata-kata Om Telolet Om gitu, teman Pro 2. Dan ada yang mengaku nih langsung nostalgia. Ada juga yang bilang teaser ini sukses mengingatkan mereka pada masa-masa ketika internet dipenuhi dengan video-video bus dan suara klakson yang khas. Bahkan tidak sedikit nih, teman Pro 2, yang penasaran apakah lagu ini nantinya benar-benar akan memasukkan unsur suara klakson atau hanya sekedar menjadi konsep visual aja. Kalau dipikir-pikir, memang sekarang banyak nih, teman Pro 2 ya, banyak musisi yang mulai mengambil inspirasi dari budaya populer atau fenomena viral di internet. Alasannya sederhana, karena musik bukan cuma soal melodi dan lirik, tapi juga soal cerita yang bisa menghubungkan pendengar dengan kenangan tertentu, teman Pro 2 ya. Nah, informasi dari Nona ini, teman Pro 2, tentunya menjadi informasi terakhir, bukan karena udah selesai ya. Tapi setelah ini kita bakal bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan program Music Live Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi.
1: Ini dia, Music Live Chat. Selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah, aduh. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV tuh supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu.
0: Masih ya.
4: Masih
0: sering dipakai di FTV. Dan nyokap lo masih sering nonton.
3: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak Band-nya. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin, langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
5: Nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di... Terima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Karena udah Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica. Oh,
4: iya dia rock karena rock. Kalau dia di metal ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak.
4: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan kotak, ya. Kotak
3: angkasa,
0: duluan.
3: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: S12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Podcast. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dry.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kayak nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, jadi gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre?
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang...
4: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Udah rilis. Oke, di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
2: ya?
0: 5 dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu...
2: Contekannya
0: ini bukan? Nah ini, karena banyak biasa, kalau band udah 17 tahun teman Pro 2, ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya,
2: tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album, di EP-nya ini, Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
0: Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu, dan juga, udah berapa itu? Udah 4 ya?
4: Sama ini.
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Nah, Asbak Band.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini, harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Buat
5: September.
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Satu ini kan saudara.
2: Saudara.
0: Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
5: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
4: Ya. Ya.
0: Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
5: Banyak sih.
0: Paling
5: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
5: Medan ya.
4: Medan.
0: Nah.
4: Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
5: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
2: Manggungnya jadi.
4: Itu lagi di perjalanan untuk ke
5: kota
4: berikutnya.
5: Kota apa waktu itu?
2: Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati
0: apa
4: lampu
0: yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benoan. Apa ada teman-teman lain?
5: Apa Papinka?
0: Papinka.
5: Wah.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya,
5: satu rumah.
2: Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame.
2: Oh iya iya.
4: Jadi kita cek sound tuh karena kan gerimis kan.
0: Iya.
4: Kita pikir di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang nonton.
4: Enggak ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah ada orang.
0: Jadi
2: dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
5: Wah, gua sering.
0: Atau ada yang
5: sering.
0: Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gua sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Men?
5: Enggak tahu,
0: benar. Enggak tahu. Blank aja gitu.
5: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kita kurang kan tidur? Banyak,
5: jangan kayak gitu, di main TV aja gua suka lupa liriknya. Gua karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
5: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nggak ya?
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
5: Iya, sering gua karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
5: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu
2: dari
4: main bareng dari satu label kebetulan. Jadi ada tiga. Nah, itu terus pecah banget di situ. Kita juga enggak nyangka maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
5: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang blank.
2: Sekarang udah blank enggak ada. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya yeah, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
4: sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak udah boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja gitu. Iya,
4: betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya. Yeah. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri?
4: Malaysia.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang.
4: Iya. Yeah.
0: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Baru dua
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya.
0: Mm-hmm.
4: Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Mm-hmm. Nah, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share.
0: Iya.
4: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung ya, fanbase-nya dicampur ya, di satu grup.
4: Jadi satu grup situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, men?
5: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men?
5: Hafal.
0: Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Gak Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan base kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih, Man?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Bis lagi.
2: Iya, naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincay lah ya.
1: Cincay.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Yes, Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: Wah, ternyata asik juga ya dengar lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Palu teman Pro 2 ya. Setelah tadi udah dengerin di Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9 tadi barengan sama Oza ya teman Pro 2 di Music Live Chat bersama dengan band legendaris ya. Peneman mungkin buat kakak-kakak kalian atau bapak kalian mungkin ya saat masih remaja ditemenin sama asbak band gitu ya teman Pro 2. Mungkin itu bisa kembali membuat mereka flashback gimana mereka terhibur dengan lagu-lagu yang udah dibawakan sama asbak band teman Pro 2 ya. Dan kembali lagi bersama yang mulai teman Pro 2 di jangka malam kali ini, tentunya kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Palu. Dan tentunya juga teman Pro 2, malam hari ini kita tidak akan diam-diam aja ya. Tadi kita juga pasti akan memberikan informasi-informasi menarik di malam hari ini teman Pro 2. Nah, kita akan membuka informasi kali ini dari udah ada yang kangen sama suara Momo enggak sih teman Pro 2, Momo Geisha. Nah, ini akhirnya Momo Geisha setelah mungkin udah berapa tahun tidak comeback lagi dengan bandnya Geisha. Karena kan biasanya kita mendengarkan suara Momo ini di band Geisha aja teman Pro 2. Setelah dia akhirnya memilih hengkang dari Geisha, dia kayaknya udah gak pernah ngeluarin single lagi deh teman Pro 2. Tapi koreksi kalau saya salah ya teman Pro 2. Tapi setahu saya Momo sudah tidak lagi mengeluarkan single-singlenya gitu. Selain di Geisha gitu ya. Pas dia udah memilih untuk hengkang, sepertinya dia tidak mengeluarkan single terbaru lagi. Nah, ini spesial banget teman Pro 2 buat kamu yang mungkin udah kangen sama suara ciri khasnya Momo gitu ya teman Pro 2, karena suara Momo ini sangat-sangat membuat kita tuh, apalagi para kaum-kaum Gen Z yang lahir di 90-an gitu ya teman Pro 2, 97 atau mungkin buat milenial juga nih teman Pro 2 yang udah lama gak dengar suara Momo lagi gitu. Ini bisa, tentunya ini bisa menjadi suatu obat ya, obat kangen kita terhadap atau obat kangen kita untuk mendengarkan suara Momo Geisha lagi teman Pro 2. Karena akhirnya Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum teman Pro 2, hampir satu dekade. Berarti itu hampir 10 tahun ya teman Pro 2. Dan mantan vokalis Geisha itu menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama, ada yang udah tahu belum teman Pro 2? Jadi dia kali ini menggandeng Enow. Ini buat yang gak tahu Enow, tadi udah saya spill di jam 7 tadi teman Pro 2, Enow yang kemarin sempat datang di Festival Danau Lindo teman Pro 2 di Sigi. Enow juga yang bawain sesi potret dan masih banyak lagu-lagu kritis dari Enow lainnya gitu. Nah, akhirnya Momo ini kembali ke musik Indonesia nih teman Pro 2 dan resmi menggandeng Enow dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Aduh, lagu mangu lagi nih teman Pro 2. Bau-bau perbedaan keyakinannya tuh kuat banget ya teman Pro 2. Ini kayaknya lagu-lagu seperti ini lagi tren ya teman Pro 2. Ada mangu, ada ini lagi Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kalau nggak salah juga Wijaya 80 udah pernah ngeluarin juga lagu yang selaras gitu ya teman Pro 2. Ada Bulan Bintang Garis Menyilang dan masih banyak lagi lagu dari musisi-musisi Indonesia yang bertemakan berbeda keyakinan. Peri Cintaku, Ziva Magnolia teman Pro 2 yang sebelum Ziva udah dibawain sama Marcel Siahaan teman Pro 2 ya. Sakit banget gitu mendengarnya teman Pro 2 ya. Dan lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enow yang dirilis pada 2024. Jadi memang lagu ini udah pernah dibawain sama Enow tapi dirilis kembali dengan versi yang terbaru bersama Momo Geisha itu teman Pro 2. Dan melalui versi terbaru ini Enow menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa tidak semua hubungan dapat berjalan. Alih-alih menawarkan jawaban teman Pro 2, lagu ini mengajak mendengarnya untuk menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan begitu. Lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa aja nih yang pernah mengalami dilema serupa ya teman Pro 2, perbedaan keyakinan gitu. Sakit banget nih kayaknya mendengarkan cinta di yang tragis gitu karena adanya perbedaan keyakinan gitu. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Enow. Vokal Enow aja udah seenak itu teman Pro 2. Di sesi potret gimana suara Enow? Ditambah lagi Momo yang akhirnya ini bisa memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu gitu.
Warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu tersebut terasa lebih hidup dan menyentuh. Kembalinya Momo melalui lagu ini, teman Pradua, tentunya menjadi momen spesial juga nih dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer, proyek ini menjadi langkah awalnya untuk membuka babak baru sebagai seorang solois. Sementara itu, teman Pradua, untuk Enau, Enau mengaku kolaborasi tersebut menjadi cara untuk memperluas makna lagu yang telah lebih dulu dikenal dengan pendengar. Kehadiran Momo membuat lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru, tetapi juga ini bisa menawarkan interpretasi emosional yang berbeda. Menurut Enau sendiri, teman Pradua, lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru saja, dengan menggandeng Momo begitu, lagu ini menawarkan interpretasi emosional yang semakin memperkuat cerita di baliknya. Dengan tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang, sudah tahu Tuhan kita berbeda, diharapkan dapat menjadi teman bagi pendengarnya. Lagu ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua kisah, teman Pradua, tidak semua kisah cinta memiliki jalan yang mudah, tetapi setiap perasaan tetap layak untuk dikenang. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, udah dirilis di berbagai platform streaming pada Selasa hari ini, teman Pradua. Dan spesial buat kamu di malam hari ini, teman Pradua, langsung aja kita putarin single terbaru dari Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat lebih garing juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di yayasan Komiu, atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Merasa tidak teman Pro 2, akhir-akhir ini kayaknya Kota Palu lagi panas-panasnya banget gitu teman Pro 2. Sampai kayaknya sempat deh kalau Kota Palu tuh memuncaki posisi kota terpanas di Indonesia teman Pro 2. Waduh. Tapi belakangan ini Kota Palu tuh bukan cuma belakangan ini ya. Akhir-akhir ini Kota Palu memang rasanya panasnya tuh kayak lebih apa ya? Kota Palu tuh memang udah panas ya teman Pro 2, tapi memang belakangan ini kayaknya panasnya tuh panas banget gitu loh teman Pro 2. Baru keluar rumah tuh kayaknya udah mulai keringetan, naik motor siang-siang, waduh apalagi nih tantangan nih teman Pro 2. Helm tuh kayaknya berasa oven gitu ya teman Pro 2, duduk di teras panas. Masuk mobil nih buat yang punya mobil ya, masuk mobil yang diparkir di bawah matahari, waduh. Udah ngerasa gitu kayak masuk sauna gratis gitu loh teman Pro 2. Bahkan malam hari pun kadang ini hawa panasnya masih sangat terasa loh teman Pro 2. Jadi rasanya gak heran ya kalau banyak orang yang sekarang lebih memilih cari tempat yang adem-adem daripada lama-lama di luar teman Pro 2. Nah ternyata bukan cuma Palu aja nih yang lagi menghadapi cuaca panas teman Pro 2. Di Jepang sana ini juga kondisinya tidak kalah ekstrim nih. Bahkan suhu di beberapa wilayah ini bisa tembus lebih dari 40 derajat Celsius teman Pro 2. Karena kondisi itu, sebuah perusahaan di Jepang akhirnya menghadirkan inovasi yang sekarang lagi viral banget, namanya Duohaimon Box teman Pro 2, atau banyak orang menyebutnya sebagai kulkas manusia. Waduh, kayaknya Kota Palu juga butuh ini deh teman Pro 2, kulkas manusia bolehkah? Kulkas manusia di Jepang sana dibawa kemari buat kita juga bisa gunain ya, karena Kota Palu kayaknya juga butuh kulkas-kulkas seperti ini di musim panasnya gitu. Dan kamu gak salah dengar juga teman Pro 2, kulkas manusia. Kalau biasanya yang kamu ketahui bahwa kalau kulkas itu untuk menyimpan makanan dan minuman, yang satu ini justru dibuat supaya manusianya yang masuk ke dalam gitu teman Pro 2. Bentuknya seperti booth kecil yang cukuplah untuk satu orang gitu teman Pro 2. Jadi ketika badan kamu udah kepanasan karena aktivitas di luar ruangan, tinggal masuk aja tuh ke dalam booth beberapa menit untuk menurunkan suhu tubuh kamu. Cara kerjanya juga cukup unik teman Pro 2. Pengguna tinggal duduk santai, terus udara dingin dengan suhu sekitar 5 derajat Celsius itu akan diarahkan ke bagian kepala, leher, dan bahu sampai punggungnya teman Pro 2. Area-area itu memang termasuk bagian tubuh yang paling cepat bikin kita merasa gerah. Katanya sih cuma dalam waktu sekitar 5 menit aja badan udah terasa jauh lebih segar gitu. Tapi tenang teman Pro 2, di dalam booth ini bukan berarti sedingin freezer ya. Kita aja tuh dikasih cuaca panas Kota Palu gak tahan, tapi untuk orang-orang atau remaja jompo ya, dikasih cuaca dingin juga gak tahan juga gitu. Di bawah AC aja bentar udah pada ngilu-ngilu tuh badan teman Pro 2. Jadi apa ya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir memang teknologi seperti ini memang lahir karena kebutuhan gitu begitu teman Pro 2. Cuaca makin panas, aktivitas masyarakat tetap berjalan, jadi harus ada solusi nih yang bisa membantu orang tetap nyaman saat bekerja. Apalagi di Jepang sana kan banyak pekerja lapangan yang harus beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari gitu. Nah kalau teknologi seperti ini ada di Palu teman Pro 2, kira-kira bakal laris gak sih teman Pro 2? Bakalan ngantri gak sih ini? Kayaknya jawabannya kemungkinan besar iya sih ya. Soalnya kita tahu sendirilah, seiring seiring merasakan panasnya Kota Palu, apalagi pas siang hari gitu, waduh Kota Palu nih luar biasa ya panasnya. Kadang baru jalan sebentar aja dari parkiran kantor aja baju tuh udah mulai basah kena keringat teman Pro 2. Belum lagi untuk teman-teman yang kerja di lapangan, kurir, ojek, dan pedagang gitu, atau siapapun yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan gitu, pasti pengen banget bisa istirahat 5 menit, masuk ke booth dingin, terus keluar lagi badan udah fresh lagi tuh. Walaupun begitu sih teman Pro 2, harga alat ini memang masih cukup fantastis nih. Duohaimon Box ini dipasarkan sekitar 1,5 juta yen atau kalau dirupiahkan nih teman Pro 2, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah nih per boothnya. Jadi saat ini memang lebih ditujukan untuk perusahaan atau organisasi, bukan untuk penggunaan pribadi begitu. Tapi menarik juga nih ya teman Pro 2, ketika kita melihat bagaimana teknologi terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Dulu kita mungkin cuma mengandalkan kipas atau lalu berkembang ke AC begitu ya teman Pro 2. Sekarang mulai muncul lagi nih konsep ruang pendingin pribadi yang bisa digunakan kapan aja saat tubuh kamu mulai kepanasan. Jadi siapa tahu nih teman Pro 2, beberapa tahun ke depan teknologi seperti ini tuh bukan cuma ada di Jepang saja, tapi bisa saja nih nanti bakalan hadir di bandara, terminal, pusat perbelanjaan, atau bahkan ruang publik di kota-kota yang sering mengalami cuaca panas seperti Kota Palu ini. Termasuk ya suatu hari nanti juga bakalan bisa diadain di Kota Palu ya, kalau memang udah saatnya masuk ya.
Nah sekarang saya pengen tahu nih teman Pro 2, buat kalian yang lagi dengerin saya sekarang di Jaga Malam, kalau benar-benar ada nih kulkas manusia di Palu, kira-kira kamu bakal nyobain gak? Atau kamu punya atau mungkin kamu punya cara andalan sendiri untuk melawan cuaca panas gitu? Ada trik-trik tersendiri gitu lah teman Pro 2. Ada yang tim es kelapa muda mungkin untuk menghilangkan panas gitu yang dirasain gitu teman Pro 2. Atau mungkin es teh dingin, mandi 3 kali sehari, atau mungkin kamu tidak bisa lepas nih dari yang namanya AC teman Pro 2. Yang jelas jangan lupa juga nih untuk tetap jaga kesehatan tubuh kamu. Cuaca panas seperti sekarang itu bikin tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Jadi usahakan untuk banyak konsumsi air putih yang cukup gitu. Jangan sampai dehidrasi, dan kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan sesekali berteduh supaya tidak tubuh kamu tetap fit tentunya teman Pro 2 ya. Oke, stay tune terus di Jaga Malam teman Pro 2, karena setelah ini masih banyak informasi seru dan juga tentunya lagu-lagu terbaik yang siap menemani malam kamu dimanapun berada.

0: bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. La la
0: la la. Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Phuket, rata-rata.
2: Toko Phuket.
1: Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

tadi kita udah berbicara soal cuaca panas di kota Palu yang akhirnya belakangan ini bikin orang tuh gampang gerah, teman berdua. Dan juga di Jepang ternyata lagi dilanda sama cuaca panas ekstrim gitu, sampai akhirnya mereka menciptakan satu sesuatu yang bisa kita bilang visioner gitu, teman berdua, menciptakan kulkas manusia. Nah, ini tapi ternyata teman berdua ya, ada fakta menarik juga nih yang lagi rame dibahas di media sosial gitu ya. Katanya kalau lagi cemas atau overthinking, coba kalian, ini suatu tips mungkin, suatu tips ya yang mungkin aja bisa kalian coba gitu. Coba kalian tempelin benda dingin ke ketiak. Kok ke ketiak sih? Nah, awalnya mungkin terdengar agak nyeleneh gitu teman berdua. Masa sih cuma modal es batu atau botol air dingin ditempel di ketiak bisa bikin pikiran lebih tenang? Tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga loh teman berdua. Jadi menurut beberapa penelitian, sensasi dingin di area tubuh tertentu itu bisa membantu merangsang saraf vagus. Nah, saraf ini punya peran penting dalam membantu tubuh untuk masuk ke mode yang lebih rileks. Ketika saraf vagus aktif, detak jantung bisa menjadi lebih stabil, nafas terasa lebih teratur, dan tubuh perlahan memberi sinyal kalau situasinya aman. Efeknya rasa panik atau cemas itu bisa sedikit mereda, teman berdua. Makanya beberapa psikolog juga menyarankan terapi sederhana seperti mencuci muka dengan air dingin, mengompres wajah atau leher, mandi air dingin, atau menggunakan benda dingin di area tertentu sebagai salah satu cara untuk membantu menenangkan diri, teman berdua. Tapi ingat, ini sifatnya sebagai teknik penenang sementara, bukan pengganti penanganan profesional jika kecemasan yang dirasakan sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan kalau kita pikir-pikir, mungkin tanpa sadar kita juga sudah pernah melakukan hal yang mirip begitu. Misalnya pas lagi kepanasan atau habis panik karena dikejar deadline, kita tuh otomatis ambil minuman dingin, cuci muka, atau berdiri depan AC sambil tarik nafas panjang gitu. Ya gak sih teman berdua? Rasanya memang badan itu jadi jauh lebih adem gitu, dan pikiran juga perlahan ikut lebih tenang, teman berdua. Apalagi buat kita-kita yang tinggal di kota Palu, cuaca panas hampir setiap hari kadang bikin badan tuh cepat lelah, gampang emosi, bahkan bikin kepala tuh lebih terasa cepat penuh gitu. Ditambah lagi tugas numpuk, kerjaan belum selesai, notifikasi HP tidak berhenti berbunyi. Waduh, overthinking nih pasti datang tanpa diundang, teman berdua. Makanya kalau suatu saat kamu lagi merasa pikiran kamu mulai lagi rame gitu, boleh banget kamu coba cara-cara sederhana yang aman begitu. Tempelkan botol air dingin yang dibungkus kain di area ketiak kamu, atau bisa leher, di leher kamu juga untuk beberapa saat. Terus kalian bisa tarik nafas perlahan, lalu coba deh jauhkan dari diri kamu dulu dari hal-hal yang bikin stres. Siapa tahu tuh teman berdua, tubuh kamu jadi lebih rileks tentunya. Tapi yang paling penting teman berdua, jangan lupa juga nih untuk kasih istirahat yang cukup gitu untuk tubuh kamu, minum air putih, dan tentunya jangan memendam semua beban kamu sendirian gitu. Kadang memang ngobrol sama teman, keluarga, atau orang yang kita percaya itu bisa juga nih menjadi cara terbaik untuk meringankan isi kepala kamu. Nah, jadi penasaran juga nih, kalau kamu lagi overthinking teman berdua, biasanya punya cara sendiri gak sih teman berdua untuk menenangkan diri? Ada yang pilih mendengarkan musik, jalan malam, ngopi, main game, atau kumpul bareng sama teman, atau mungkin justru tidur nih biar besok pikirannya lebih segar? Yang jelas setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda juga nih untuk mengolah rasa cemas gitu. Selama caranya sehat dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, tidak ada salahnya untuk kamu coba gitu. Dan kalau suatu saat rasa cemas itu masih terasa berat, sering muncul, atau mulai mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, jangan ragu teman berdua untuk mencari bantuan dari tenaga profesional.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh, ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling mengerti.
5: Ya, betul sekali.
4: Iya. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu teman. Terbaik kamu jaga malam teman Pro 2 masih barengan sama Iyak Maulana teman Pro 2 ya. Selamat malam buat kamu yang baru gabung di Pro 2 FM Palu. Selamat malam juga nih buat teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi overthinking. Dimanapun kalian berada gitu ya. Selamat datang kembali tentunya di siaran saya malam hari ini teman Pro 2 di program spesial saya di Night Soul Overthinking Recess teman Pro 2. Gimana malam hari ini? Udah pada selimutan di kamar belum teman Pro 2? Atau jempol kalian masih pada sibuk scrolling media sosial layar HP juga nih teman Pro 2 sambil natap langit-langit kamar, asik. It's okay teman Pro 2, tarik nafas dulu dalam-dalam ya, inhale, exhale, lepasin semua penat, beban pikiran kalian dan ketegangan yang kamu bawa dari pagi tadi teman Pro 2. Kamu udah berhasil bertahan dan melewati hari kamu yang berat sejauh ini teman Pro 2, dan that's more than enough teman Pro 2, proud of you. Malam hari ini saya pengen ngajakin kamu semua untuk kembali merenung teman Pro 2, tapi tetap santai gitu ya. Merenung boleh, tapi untuk mendalaminya jangan ya. Kita tetap merenung dengan keadaan santai-santai aja gitu teman Pro 2. Kita bakal membahas tentang sesuatu kondisi psikologis yang rasa-rasanya teman Pro 2 kembali lagi, hampir semua anak muda tuh pasti pernah ngalamin di titik ini teman Pro 2. Tapi tentunya jarang banget nih untuk dibahas secara gamblang gitu. Kalian resapi dulu kalimat saya berikut ini teman Pro 2. Saat kita paling membutuhkan orang lain, justru di saat itulah kita paling ingin menghindari semua orang. Pernah nggak teman Pro 2 kalian ngalamin kondisi di mana kalian kayak gitu tuh, kayak kalimat yang barusan saya sebut, saat kita paling membutuhkan orang lain, justru di saat itulah kita paling ingin menghindari semua orang. Pas hidup kamu lagi hancur-hancurnya teman Pro 2, pas masalah datang beruntun dari urusan kerjaan, kuliah, sampai masalah keluarga, mungkin bukannya nyari teman untuk curhat teman Pro 2, kamu malah mendadak hilang gitu. Ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, banyak orang yang akhirnya mulai membalas chat lebih lama, menolak ajakan bertemu dan tongkrongan, berhenti cerita di scroll berhenti cerita di media sosial, bahkan perlahan menghilang nih dari lingkungan, dari circle sosialnya itu teman Pro 2. Dari luar memang teman-teman kamu mungkin bakal berpikir kamu berubah, sombong atau tidak peduli lagi nih sama mereka, padahal kenyataannya bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu merasa tidak memiliki energi yang tersisa hanya untuk sekedar menjelaskan apa yang sedang kamu alami begitu. Untuk merangkai kata-kata aja rasanya tuh capek banget gitu teman Pro 2. Apalagi kalau harus pura-pura senyum dan bilang saya gak apa-apa kok di depan orang lain. Sebelum kita bedah lebih dalam ya teman Pro 2, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan psikologis kita saat kita menarik diri dari dunia luar gitu. Yuk kita tenangkan dulu pikiran kita teman Pro 2 sejenak. So buat kamu, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di Night Talk Overthinking Recess teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu single dari Afghan featuring Isyana and Randy Pandugo, Heaven.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu lama yang masih asik untuk kita dengerin di era sekarang teman Pro 2. Ada Sewindu by Tulus teman Pro 2 ya. Kayak lagu ini udah lama dirilis dari Tulus gitu teman Pro 2. Tapi masih enak-enak aja gitu untuk didengerin di zaman now ya teman Pro 2. Di era gempuran Nona, Tiara Andini, aku JJ. Tapi Tulus masih tetap menang di hati para pecintanya ya teman Pro 2. Oke, masih barengan sama Yakmalan teman Pro 2 yang nemani keheningan malam kamu di Night Talk Overthinking Recess teman Pro 2. Saya mau membuka kacamata psikologi klinis nih teman Pro 2, biar kita tidak terus-terusan menyalahkan diri sendiri begitu. Mengapa sih seringkali kita mengisolasi diri ketika kita hidup, mungkin ketika hidup sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena banyak orang yang menganggap bahwa menarik diri itu adalah tanda kita tuh tidak peduli atau bentuk sikap keras kepala karena tidak ingin dibantu begitu. Padahal ditinjau dari trauma emosional dan mekanisme pertahanan diri, menarik diri itu merupakan cara otak kita untuk melindungi diri kita ketika kita merasa terlalu lelah, terlalu malu, atau mungkin terlalu takut untuk menjadi beban bagi orang lain. Saat seseorang mengalami tekanan emosional yang sangat berat, sistem respon stres di otak kita tuh bakal secara otomatis mengaktifkan mode survival teman berdua. Salah satu bentuknya adalah mengurangi interaksi sosial demi menghemat sisa-sisa energi emosional yang makin menipis. Selain itu juga, kita menarik diri itu untuk menghindari kemungkinan dapat penolakan, dikritik, atau bahkan penilaian negatif dari orang lain yang mungkin tidak paham sama posisi kita teman Pro 2. Meskipun merayap masuk ke dalam cangkang dan bersembunyi dari dunia luar ini terasa sangat melindungi dalam jangka pendek, kayak merasa aman banget di dalam kamar tanpa harus interaksi sama siapa-siapa. Tapi ada jebakan besar juga tuh ternyata di balik kita teman Pro 2. Jika kebiasaan mengisolasi diri ini berlangsung terlalu lama, justru ini bisa mengurangi dukungan sosial yang sebenarnya sangat berperan penting dalam proses pemulihan dan regulasi emosi kita teman Pro 2. Jadi kalau belakangan ini kamu merasa lagi malas-malas chat, atau mungkin kamu lagi malas balas chat teman kamu, atau malas keluar rumah, lebih sering mengurung diri, it's totally valid teman Pro 2. Tubuh kamu tuh pikiran kamu itu tubuh dan pikiran kamu itu mungkin lagi lelah teman Pro 2 ya. Tapi ingat, itu adalah mekanisme pertahanan sementara, bukan tempat buat tinggal selamanya teman Pro 2 ya. Nah sebenarnya dilema mengisolasi diri pas lagi di titik terendah itu tuh sebuah tantangan ya buat kita semua teman Pro 2 ya. Gimana caranya kita untuk bijak menyikapi hal tersebut? Nah, disinilah letak paradoks terbesarnya nih teman Pro 2. Mengisolasi diri itu memang bisa memberikan rasa aman dan tenang untuk sementara waktu. Tapi pada saat yang sama nih teman Pro 2, langkah itu juga memotong dan mengurangi kesempatan kamu untuk memperoleh dukungan yang sebenarnya paling kamu butuhkan gitu. Semakin lama seseorang menarik diri dari lingkungan sosialnya, semakin besar kemungkinan ia bakal merasa benar-benar sendirian menanggung beban hidupnya teman Pro 2. Akibatnya apa? Kesepian itu bakal berubah menjadi semakin dalam dan pekat gitu. Ketika kamu sendirian di dalam kamar tanpa ada interaksi sosial yang sehat, pikiran-pikiran negatif itu bakal jauh lebih mudah untuk berputar-putar di dalam kepala kamu tanpa ada perspektif lain dari orang luar yang menyeimbangkan gitu. Kamu mulai memvalidasi semua ketakutan kamu sendiri gitu. Kamu mulai percaya pada kebohongan yang diciptakan oleh otak kamu sendiri bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar memahami diri kamu gitu. Padahal kenyataannya teman Pro 2, bukan tidak ada orang yang peduli, tapi kamu sendirilah yang akhirnya tanpa sadar sudah menutup pintu dan mengunci rapat-rapat ruangan kamu dari luar gitu. Kamu menembok diri kamu sendiri, terus kamu merasa kesepian di dalam tembok yang kamu bangun itu tuh teman Pro 2. Mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri, atau mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan malam hari ini bukan lagi kenapa sih saya pengen menjauh dari semua orang, tapi kamu bisa ubah sudut pandangannya menjadi apa yang sebenarnya sedang ingin kulindungi ketika saya memilih untuk menyendiri gitu. Apakah kamu lagi melindungi ego kamu? Apakah kamu takut terlihat lemah? Atau kamu cuma takut mengecewakan ekspektasi orang lain teman Pro 2? Dengan memahami apa yang sebenarnya sedang ingin kamu lindungi, kamu bakal pelan-pelan sadar kalau diri kamu itu tidak serapuh yang kamu bayangkan teman Pro 2. Nah, saya masih punya satu segmen terakhir teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngasih beberapa konklusi sebagai bahan self-improvement, biar tentunya kamu bisa nih teman Pro 2 ya, pelan
pelan-pelan meruntuhkan tembok itu tanpa harus merasa terancam. Jadi teman pro 2 ya, buat kamu juga yang sekarang mungkin lagi dengerin saya, teman pro 2 mungkin pernah merasa di titik seperti ini, di titik terendah, kamu bukannya memberikan peluang untuk orang-orang di sekitar kamu untuk tahu perasaan kamu kayak gimana, justru kamu lebih ke mengurung diri, lebih menjauh dari orang-orang. Nah, mungkin kamu pernah merasa di hal yang sama, teman pro 2 ya, boleh dong kamu bagiin cerita kamu, gimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu itu ketika kamu merasa di titik terendah, kamu malah mengisolasi diri kamu sendiri, teman pro 2. Apa yang kamu rasain? Apakah itu bisa benar-benar membuat masalah kamu selesai, atau justru masalah kamu makin banyak gitu, karena kamu memvalidasi pikiran-pikiran negatif kamu sendiri tanpa ada pandangan dari orang lain gitu, teman pro 2. Bisa silakan kalau kalian punya cerita dibagiin di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Dan juga boleh banget kalau kamu gak sekedar cerita ya, juga pengen request lagu di malam hari ini, karena kita masih ada kesempatan sampai jam 11 nanti, teman pro 2 ya, untuk request lagu. Silakan di aplikasi RRI Digital, di live chat nya teman pro 2 di Pro 2 Palo. Kalau kalian belum punya aplikasinya, download sekarang di App Store dan juga Play Store.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Segmen terakhir dari Night Talk Overthinking Recess teman Pro 2 ya. Buat kamu yang matanya udah mulai kerasa berat gitu teman Pro 2, it's totally okay teman Pro 2. Silakan posisikan badan kamu senyaman mungkin di atas kasur teman Pro 2. Mulai untuk menikmati siaran ini teman Pro 2 ya, dengan kesimpulan ya yang akan saya bawakan di segmen terakhir ini teman Pro 2. Pesan penting harus kamu ingat nih, selalu kamu ingat sebelum terlelap malam hari ini teman Pro 2 adalah menyendiri itu bukanlah sebuah kesalahan atau dosa teman Pro 2. Menyendiri itu sesuatu yang bisa kita bilang untuk recharge energi kita kembali, dan itu sebenarnya sehat banget gitu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika kesendirian itu perlahan berubah menjadi dinding tebal yang menghalangi kamu untuk menerima pertolongan, dukungan, dan tentunya harapan yang sebenarnya masih ada di luar sana teman Pro 2. Dan gak apa-apa banget gitu kalau kamu saat ini belum sanggup untuk cerita panjang lebar soal masalah kamu ke orang lain. Kamu tidak wajib menjelaskan semuanya secara detail kalau kamu memang belum siap begitu. Tapi jangan tutup semua akses sosial kamu teman Pro 2. Cukup kirim sinyal sederhana ke teman terdekat kamu atau keluarga kamu, misal saya lagi ada masalah dan butuh waktu sendiri sebentar ya, nanti kalau sudah mendingan saya bakal kabarin kok buat kalian teman-teman, atau mungkin untuk mama dan papa gitu ya, untuk keluarga terdekat kamu. Kalimat singkat itu udah cukup untuk ngasih tahu mereka kalau kamu tuh butuh ruang, butuh space gitu untuk menyendiri tanpa harus memutus tali dukungan yang seharusnya kamu nanti bakal perlukan gitu teman Pro 2. Paksain aja gitu, jangan bilang gak bisa nih, buat pelan-pelan untuk membuka sedikit celah di tembok isolasi kamu. Ingat ya teman Pro 2, tidak harus kamu tuh tidak harus menyelesaikan dan menanggung semua beban berat ini sendirian gitu. Di luar sana masih ada orang-orang yang tulus, peduli, dan tentunya siap untuk mendengarkan tanpa menghakimi pas kamu udah siap nanti gitu. Dan yuk mulai malam ini teman Pro 2, kamu bersihin sisa-sisa pikiran negatif kamu sebelum tidur. Taruh HP kamu agak jauh tuh dari jangkauan tangan kamu, matiin lampunya, lepasin semua ketakutan, beban emosional, dan rasa lelah yang menghimpit dada kamu teman Pro 2. Izinkan hati dan pikiran kamu untuk merasakan kedamaian dan ketenangan yang utuh di malam hari ini teman Pro 2. Nah itu dia teman Pro 2 di segmen terakhir. Sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you udah nemenin saya siaran dari jam 7 tadi teman Pro 2 sampai hampir menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi jangan sedih dulu teman Pro 2, jangan khawatir. Setelah ini masih akan ada Jazz Music yang akan menemani waktu bersantai atau waktu beristirahat kamu. Buat yang sekarang lagi jaga malam, asik jaga malam sesuai dengan program kita. Mungkin yang sekarang lagi shift malam gitu ya teman Pro 2, lagi kerja, semangat. Jangan pada loyo ya. Kalau loyo kopi ada, dicari aja tuh teman Pro 2. Minum kopi aja untuk bisa menopang mata kamu gitu teman Pro 2 ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga playlist-playlist yang akan saya putar ini bisa membantu untuk menemani kamu di malam hari ini. Okay. Selamat beristirahat teman Pro 2. Selamat malam and have a peaceful teman Pro 2. Healing dream, sleep side guys, and bye bye. Satu lagu atau track di terakhir di siaran ini teman Pro 2, di segmen kali ini ada Kahitna. Ini buat kamu yang lagi pengen mengulang masa-masa lalu ya, atau mungkin mau ngodein mantan, andai dia tahu nih kalau saya tuh lagi suka dia, waduh. Oke, ini ada Kahitna dengan Andai Dia Tahu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Bye. Sampai besok ya.
1: Oke.
0: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
1: Sip.
0: Janji ya.
1: Iya, janji.
0: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepati kan hari ini?

Teman Pro2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini Selasa 28 Juli 2026. Melalui pemancar FM 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
2: Hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini, eh.
2: Sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia. Pro 2 FM, the hits music station.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: new in Broadway. In Broadway.
1: RRI Pro 2 Palu, waktunya info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga Indonesia, khususnya yang berada di wilayah terdampak agar tetap tenang, memantau informasi resmi dari Japan Meteorology Agency, serta mengikuti arahan otoritas setempat terkait evakuasi dan keselamatan. Kabar selanjutnya teman Pro 2, kabar gembira buat pecinta drama Korea. Setelah sukses besar pada musim pertamanya, rumah produksi mengkonfirmasi bahwa Agen Kim Reaktif berpeluang berlanjut ke season 2. Saat ini proses pembahasan produksi masih berlangsung dan para penggemar berharap para pemeran utama kembali hadir di musim berikutnya. Berita terakhir teman Pro 2, penyanyi Ariana Grande mengambil langkah hukum terhadap dua hacker yang diduga mencuri lagu-lagu yang belum dirilis, foto pribadi hingga materi eksklusif dari akunnya para kolaboratornya. Gugatan ini diajukan untuk mengungkapkan identitas pelaku sekaligus melindungi hak cipta dan privasi para kreator dari kebocoran konten digital. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Pemerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Apa kabarnya di hari Rabu ini, teman Pro 2? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan energi yang baru. Buat yang lagi bersiap ke kantor, kampus, sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi sebelum memulai hari. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya, teman Pro 2, kita sudah berada di pertengahan minggu. Kalau Senin penuh semangat dan Selasa mulai beradaptasi, nah Rabu biasanya jadi momen buat mengecek lagi target minggu ini sudah sejauh mana nih teman Pro 2. Dan biasanya ya teman Pro 2, kemarin-kemarin kan kalau Gen Z bilang hari Senin itu menyiapkan mental, hari Selasa baru memulai hari, dan hari Rabu yang benar-benar kerja, kerjanya itu yang betul-betul kerja ya. Dan teman Pro 2, kalau ternyata ya masih ada yang belum tercapai sesuai rencana, gak apa-apa. Gak semua langkah harus besar, kadang satu langkah kecil yang konsisten itu justru lebih berarti daripada banyak rencana yang cuman disimpan di kepala. Jadi teman Pro 2, pagi ini coba kasih waktu sebentar buat diri sendiri. Tarik nafas, rapikan pikiran, dan mulai hari dengan rasa syukur. Siapa tahu hal baik yang kamu tunggu justru datang dari usaha sederhana yang kamu lakukan hari ini. Jangan lupa juga buat tetap menjaga kesehatan, sarapan sebelum beraktivitas ya teman Pro 2, minum air putih yang cukup, dan tetap hati-hati di jalan. Buat yang lagi berkendara, utamakan keselamatan ya, karena selalu ada orang yang menunggu kamu pulang di rumah. Dan seperti biasa, pagi ini teman Pro 2, aku juga pengen tahu nih, kalau kamu boleh kasih tahu satu kata untuk menggambarkan harimu hari ini, kata apa yang kamu pilih? Kalau aku sih kayak apa ya? Kayaknya masih bingung deh. Cuman ya teman Pro 2, kalau melihat cuaca hari ini di Kota Palu kayaknya agak-agak berawan, gimana gitu ya, agak-agak kabur. Terus semoga hari ini cerah, masya Allah tabarakallah ya, soalnya semalam ternyata hujan ya. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Nah Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Prodwo juga
2: yang
1: buat
2: kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan. Gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, setelah semalam kita diguyur hujan yang sangat-sangat deras ternyata ya teman Produa. Di pagi hari ini terpantau sangat-sangat cerah, tapi mungkin siangnya antara cerah atau bukan cerah sih, antara panas atau hujan deras. Teman Produa, kita lihat di perakiran cuaca hari ini di BMKG. Untuk Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara itu hampir semua ya hujan ringan di suhu rata-rata di 22 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapannya di 75 hingga 98%. Semoga kamu sebelum hujan kamu udah sampai ya di tempat kamu, di tempat kerja, sekolah kah atau apapun itu. Semoga hari ini lancar-lancar aja ya teman Produa di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 ini. Dan selamat beraktivitas semuanya buat kita semua. Hati-hati di jalan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini di pukul 7? Apakah kamu sedang bergegas pergi ke sekolah sekarang, pergi ke kantor? Karena sekarang udah 6.41 ya. Nih aku kasih tahu, sudah di pukul 6 lewat 41 menit. Beberapa menit lagi gerbang sekolah udah ditutup tuh, teman Pro 2. Sama absennya juga mungkin sekarang lagi baru dibuka kali ya, absen kantor jam sekarang. Absen kantor kalian itu tutupnya jam berapa kah, teman Pro 2? Kalau di kantor aku 7.30 udah tutup absennya. Jadi harus buru-buru ya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, walaupun kamu terburu-buru, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Karena hari masih panjang, ini masih pukul 6 ya teman Pro 2. Masih ada beberapa jam ke depan sebelum kita balik lagi ke rumah. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ada rencana kasihan mau pimana saya ini. Saksi tu jo, baru kau bawa saya pimpa foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita,
1: Tidak ketemu ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau na lihat ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya, terus juga pengen
4: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube, menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan. Light up, light up, sketchers, light up.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Obrolan seru di Pro2 FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro2 FM, the hits music station.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dua film blockbuster Hollywood, Spider-Man Brand New Day dan The Odyssey bersiap menghadapi Kung Fu Soccer yang saat ini menjadi jawara di box office China. Kehadiran dua film impor berskala besar tersebut kian memanas peta persaingan penayangan musim panas 2026 yang menjadi salah satu periode paling kompetitif di pasar China. Kung Fu Soccer memasuki pekan ketiga, masih kokoh memimpin puncak ke tangga box office musim panas China bersama film lokal lainnya seperti animasi All Wish Come True dan Dear You. Dominasi film-film domestik berhasil mendorong total pendapatan box office musim panas 2026 menembus angka 5,8 miliar yuan atau setara dengan 15,48 triliun. Hingga Senin 27 Juli kemarin, Global Times pada 27 memberikan angka tersebut melonjak lebih dari 1 miliar yuan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sebagai penantang utama dari Hollywood, Spider-Man Brand New Day siap menghentak bioskop China mulai Rabu 29 Juli, 2 hari lebih cepat dibandingkan jadwal rilis di pasar Amerika. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya tersebut mengantongi modal awal yang solid dengan raihan pre-sale dan pra-penayangan telah menembus 70 juta yuan atau setara 186,9 miliar teman Pro 2. Kalau kamu tertarik nonton Spider-Man,

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
6: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
7: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
5: Oke.
7: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. Dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, itu dia tadi lagu dari Momo dan juga Enau ya. Teman Pro 2, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Nah, setiap lagu emang punya cerita, ada yang tentang pertemuan, ada yang tentang perpisahan, dan ada juga yang menceritakan cinta yang harus berhadapan dengan perbedaan, apalagi perbedaannya di Tuhan ya, teman Pro 2. Nah, lagu yang tadi itu adalah kolaborasi Enau yang cukup spesial dengan Momo yang dikenal sebagai mantan vokalis Geisha, resmi kembali di industri musik setelah hampir satu dekade vakum. Comebacknya ini ditandai lewat duet dari lagu Sudah Tahun Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini sebelumnya merupakan bagian dari album Lingkaran milik Enau, dan kini hadir dengan warna baru berkat karakter vokal khas Momo ya. Lagu ini mengangkat kisah dua orang yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa tembok mereka tinggi ya. Teman Pro 2 ini lawan dari bulan bintang garis melintang. Ya, teman Pro 2, berat emang kalau sudah berurusan dengan tembok yang sangat-sangat tinggi dan juga tebal, teman Pro 2. Dan kita kalau misalnya sudah berada di tahap itu, mungkin sebaiknya menjauh, kalau kata Vanessa Zee yang satu ini.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI. Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
3: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
4: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
3: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
4: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
5: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
1: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
7: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
6: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Rania.
7: Iya,
6: beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
7: Betul,
6: Kak. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
7: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development, tapi ada statistiknya juga nih kak. Mungkin kalau kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja, tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu quotes untuk di pagi hari ini. Coba jangan terlalu keras sama diri sendiri. Hari ini teman Pro 2 lakukan yang terbaik semampunya aja. Sisanya biarkan waktu yang bekerja, karena semua ada masanya. Dan kita cuma perlu cukup berusaha untuk mencapai tujuan itu tanpa tertata, tanpa menumpahkan darah ya teman Pro 2. Oh, berat banget. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dan bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
5: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
6: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
4: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
7: Ngeri.
6: Sementara kita waktu masih kerja dengan

Pro 2, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Pro 2, kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Pro 2 Palu dan enjoy teman Pro 2, easy banget kan? So, tunggu

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi